0: Ada senjata di pelita, ada Himalaya.
1: Bang, itu siapa Lon? Alien dari mana itu? Kasih love bomb dulu.
2: Kalau Bang tuh Rian, kalau Cap Eda tuh Yang. Ayang, aw.
1: Ya gitu. Please Himalaya, Himalaya please.
2: Duh, gue pengen tipis lagi. Ah, tadinya pengen play Taylor Swift.
3: Senjata teduh pelita please. Senjata teduh pelita.
2: Nah lo, nah lo, nah lo kan, nah lo, nah lo. Ya baby Cey. Senjata teduh pelita. Nah lo, nah lo, nah lo. Ya Lily.
3: Untitled.
1: Beda sendiri.
2: Ya Untitled sayangnya belum direkam oleh musikal Senjata Teduh Pelita. Bagus nih. Senin speed lo tuh sesuai sama gue gitu. Crew. Jadi gue enggak ke toilet-toilet nih. Oke, okay, you know what?
3: Kapal oleng, kapten pegangan.
2: Salah ini.
3: Kapten pali cepat ke toilet.
2: Oke, okay, gini aja deh, crew. Aku mau ke toilet dulu. Jadi, kita play Senjata Teduh Pelita dulu gimana? Yang 3 menit 21 detik. Cukup tuh buat durasi pipis gue. Pipis kayak peda 2 menit 20 detik. Rekor dunia matahari ya. Nih, Senjata Teduh Pelita versi Jakarta Movin. Yuk, aku pipis dulu ya. Oke, pegangin. Apanya kayak mixernya?

0: Eh, di toilet ketemu sama cewek Palangkaraya. Nis, good morning Nis, thank you for double checking in.
1: Kapten, aku request tadi tolong diputer ya. Semangat kapten.
0: Eh, kamu ini kelas dulu, enak aja puter-puter kamu. Palangkaraya. Yes crew, that was Senja Teduh Pelita Jakarta Move-In. Jadi buat yang udah nonton, akan nonton Jakarta Move-In musikal Senja Teduh Pelita sampai 12 Juli. Here's a bit of a taste, okay Nis. Tadi banyak juga yang request Himalaya kan? Okay, silent dulu kru, karena ini salah satu scene penting di musikal Senja Teduh Pelita.
2: Dunia di kala Senja Teduh Pelita.
0: Yuhu! Bertemu itu baru ikut kelas Nis. Jangan dipotong, tapi dilanjutin Nis, gitu. Jangan diputusin, tapi disayang terus Nis. Itu dia. Okay, crew. Ya, kita bikin hat-trick aja ya. Senja Teduh Pelita udah, Aurora udah, kita coba Himalaya. This is one of the most scene yang heartwarming, karena kan musikal Senja Teduh Pelita ini misi pencarian orang tua di planet antah berantah, crew. It's a spacey-like theme ala-ala Star Wars. Tapi ya, ini 8 anak-anak sekawan yang mencari orang tuanya yang hilang entah kemana. Nah, di lagu Himalaya, yang kalau lagu Malik ya kita interpretasinya cowok-cewek ya, ternyata ini pencarian si anak bertemu orang tuanya. Papa di mana, mamah di mana. Dinyanyikanlah si Himalaya ini. Anak bernyanyi ke orang tuanya. Siap? Oke, silent dulu all. Tarik nafas ya. Mari aku bawa kamu pagi-pagi di jam 7.09 ke Himalaya. Satu, dua, tiga.

0: Gimana, kru merinding nggak? Not gonna spoil you, tapi di scene itu tiba-tiba backdrop video mappingnya all stars, man. Kayak nonton anime Kimi no Na wa, nonton Ratu Wimps nyanyiin Sparkle, kayak gitulah. Merinding, bre. Gyu.
1: Sumpah merinding denger lagu ini, enak banget, parah.
2: Parah kan, Gyu.
0: Gila, man. Gue sampai siar. Lagu-lagu Malik tuh edan ya. Kalau dikemasnya begitu. Thank you so much buat Jakarta Movin. Ini aku lagi pegang pamfletnya ya. Jakarta Movin, Indonesia Kaya, Malik Essentials. Selamat 24 tahun. OTW 25 tahun. Ditunggu album ke-10-nya. Dan jangan lupa 3 sampai 12 Juli 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, giving you a bit of a taste dari musikal Senja Teduh Pelita. Itu adalah Himalaya in medley Jalan Pulangnya Malik.

0: 0377 1022.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.

beatnya baru masuk 2.30, ternyata enak banget ditahan beatnya, beat dropnya gak ada dari tadi crew. Tuh, ditahan terus. Baru masuk di sini. Ah, kalau Eden versi 2026 ini. Iya. Cui-cui so sick menyaut nih ya. Nah ya macam

0: merdu sekali suaramu Naya.
1: Thank you. I'm gonna miss our karaoke session pagi-pagi crew ya. Yeah. Karena Agustus kamu karaoke-nya sama Wadia Bala baru nanti. Baik-baik sama yang baru ya.
0: Kayak putus.
1: Dedeo.
0: Sosa Randy.
1: Gimana Lili yang sama-sama Libra kayak Neo?
2: 2006.
3: Oh my god, Cap. So sick. I love that song.
2: Live dari Apple Music Studios.
3: Let's go. Kalian lagi dengerin itu terus.
2: Live 2006.
1: Iya.
2: It's been years, Neo.

0: hear your voice on the radio, Lily. Ah, bayangkan pagi-pagimu.
1: Ini temenin sama yang baru ya. Semangat ya, Lily ya.
2: Ah, bakal kangen deh sama Cap. Wah, siaran paginya. Ah, tidak.
1: Selamat menikmati 3 minggu lagi ya, crew. Ini makanya aku kasih 1 month notice supaya kita perpisahannya tuh... Iya, nggak berat-berat amat ya. Walaupun hanya 2 tahun aku mengkawal kamu di matahari, but it still feels great to share our mementos together. Jadi 3 minggu ini PR-nya adalah kita bersama nyanyi, share story, ikut kelas, gangguin aku, and many more. So tired of tears. Ya kiri.
3: No, Kapten. Siapa yang akan menemani pagiku pas nyetir, Kapten? No. Tapi boleh dong di-spill siapa?
1: Kan udah ke-spill di IG-nya Prambors. Nggak ketahuan kah? Tiba-tiba ada kocret kecret, tiba-tiba ada Mas Dar top 5. Kira-kira siapa tuh? Ain't no getting over you, crew. I'm gonna see you in the moon, okay? Banyak lagu lokal yang enak-enak banget Jumat kemarin rilis. Tapi karena waktunya sempit, jadi aku langsung play aja dari Tulus ya. Ada Wijaya 80, ada Toh Pati, sama Mario G. Klau, ada musikal Senja Teduh Pelita dari Jakarta Movin, ada Indah Kus featuring dia. Nanti kita dengerin abis iklan kali ya. Cuman sekarang aku play dulu Teh Hijau Tulus nih. Gara-gara Teh Hijau Tulus, kemarin aku pesen Burger King punya matcha latte, crew. Manis banget. It is too sweet for me, Burger King, but I still love every matcha in this world there is. So, Tulus, terima kasih sudah menampilkan lagu ini live di GBK dan Perambanan Jazz kemarin ya, weekend. Mari kita play si cowok Leo Tulus dengan lagu terbarunya setelah 4 tahun hiatus. Judulnya adalah Teh Hijau. Yuk, teman Tulus.

0: 0817-1022.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Halo sayang, aku gak... Kamu
8: bisa dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: That's Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Ada, oh my god, loads of crew. Apipau, Steven, Maulidia, Novi Shu, Hyuzen, Niken, Gui Chong. Terima kasih sudah laporan. Man, rame banget hari Seninnya. Ini baru awal Juli, crew. Ini baru kerasa setelah weekend. Kalau minggu lalu kayak Senin lo zombie, man. Ini baru semangatnya. Rame banget IG Cap Ada laporan diterima semua. I'm the happiest ketika weekend lo recharge and having a good time, okay? Okay. Let's hear some of your laporan pagi ini, Lily.
2: Oh, sama satu lagi. Brian McKnight.
1: Let's do our weekly morning Monday report, Lily. Go.
2: Morning, Cap Ada.
1: Yeah.
2: Aku mau pamer karaokean teman-teman aku di hari Kamis yang lalu dong.
1: Boleh.
2: Terus hari Jumat aku ada nonton Minions. Sabtu aku ngapain ya? Oh, Sabtu aku for the first time in this year.
1: Yes.
2: Finally.
1: Yes.
2: I join. Jogging. Apa sih? Aku jogging.
1: Okay.
2: Terus sekarang kaki aku sakit-sakit.
1: Yeah.
2: Tapi gak apa-apa.
1: Congrats.
2: I'm happy because semakin mendekati berat badan yang aku inginkan. Terus Minggu, yes, usual aku bergereja, yeah. Malamnya bergereja, pulang dari gereja aku perawatan.
1: Yes.
2: Pulang dari perawatan aku ke mall.
1: Iya.
2: Yeah. Cuma kayak jalan-jalan sebentar habis itu pulang. Ya, begitulah rutinitas Kamis sampai Jumat. Oh, ya, aku share dulu ya videonya.
1: Boleh. Thank you for spilling your karaoke with the girl besties. Sabtu lalu kamu ke PRJ. Tadi di IG Cap Ada beberapa ke PRJ juga termasuk Kang So Mike dan beberapa main ke GBK untuk nonton Tensi dan Tulus. Merayakan era teh hijaunya yang sudah dimulai dibawakan live ya. Bawa aku ke karaoke booth kamu, Lily.

0: Bailey di sebelah kiri pakai baju navy blue, temennya pakai baju kuning cerah kanan ya, atau putih atau broken white, I don't know. Tangan muter-muter di atas, muter-muter layangan ya. Ini sekarang lagi jogging di tempat nih. It looks nice, Lily. Thank you so much for the laporan ya. Karaoke booth-nya tidak ada disco ball seperti di NAF atau di Happy Puppy ya. Ini di mana kayaknya seru deh tempatnya. Kayaknya baunya harum gitu. Enggak bau rokok ya. Kiri.
1: Sebenarnya udah nge-suspect sih pas dengar Mas Darto 5 itu. Cuman kayak masih mungkin.
0: Oh, gosip kapal ini, gosip kapal ya, kiri.
1: Buat filler-filler aja gitu. Aku pikir tuh buat filler-filler aja, ternyata bukan. Berarti aku akan melupakan Kapten Eda. I will still remember you. Aku masih bisa dengerin Kapten buat malam pas aku pulang ya kan.
0: Yes.
1: Tapi aku cuma kayak seneng sekali. Yeah, aku denger Prambors dari SD sampai SMP. Ih, gila.
0: Iya.
1: Yeah. Gacor.
0: Gacor kiri, emang gacor. Kiri is the best. Thank you for being here, Bay. Di Prambors tahun ke 55. Yes, menuju 56. Lily, sekali lagi Lily. Boleh saut-sautannya Lily. Si tim nyaut. Ketahuan belum sampai kantor. Nanti 9:30 Cap, aku pindah ke IG ya. Gitu kalau Lily mah.
2: Cap, itu yeah. Bukan aku. Itu dua-duanya teman aku. Aku yang nge-record. Oh my god.
0: Oke. Okay. Maafin Lily. You know, kamu kadang harus ke kokpit dan lihat monitor AI new WA aku yang so misleading, man. Ini kayak isinya putih dan ungu doang, Lily. Tapi yang kiri mirip kamu sih. Well, anyways, crew. Jam kayaknya jam 4:03. Ini kok ada Prambors News ya? Prambors News kah? Setelah lagu dari Miles Smith, maybe. Let's get you to Miles Smith's Stargazing, si cowok Gemini ini. Lupa mau live TikTok jam 8 ya. Oke, siap-siap live TikTok lu, crew. Take my hand. We're going on a stargazing with Miles Smith.

0: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance. Berita pertama datangnya dari Justin Bieber yang dirumorkan sedang negosiasi nih untuk tampil di final Piala Dunia 2026. Yang kedua, Teach You a Lesson kuat kuasai puncak Netflix 4 pekan beruntun. Selengkapnya abis yang satu ini ya kalau muda.
1: Prambors News.
0: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar yang telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina ya. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Justin Bieber kalau muda dikabarkan berpeluang tampil di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Menurut laporan TMZ, Justin ini lagi dalam tahap negosiasi dengan FIFA buat gabung bareng Madonna, Shakira dan juga BTS yang lebih dulu diumumin sebagai pengisi acara. Kalau kesepakatan ini tercapai kalau muda, Justin bakal tampil di final Piala Dunia pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Jadi kira-kira apakah kesepakatan ini tercapai kalau muda? Kita tunggu aja ya. Drama Korea Teach You a Lesson masih betah di puncak chart global Netflix nih kalau muda untuk kategori serial non-bahasa Inggris selama 4 minggu berturut-turut. Dan pekan ini drama tersebut mencatat 7,3 juta penayangan dan jadi tontonan nomor 1 di berbagai negara termasuk Indonesia. Di sisi lain, film Korea Husbands in Action berhasil jadi film non-bahasa Inggris paling banyak ditonton minggu ini. Sementara K-pop Demon Hunters juga masih bertahan di jajaran top 10 Netflix selama 54 pekan berturut-turut. Jadi kira-kira yang mana nih drama Korea favoritmu kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments,
3: lagi the cabin TikTok, crew
2: will
3: TikTok
2: begin
3: calling.
2: Commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Where were we? Ajam, ajam, ajam, ajam.
4: Disinilah, disini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah, disini di Radio Prambors.
3: Kiri.
4: Salam,
3: kiri.
4: Salam. Salam Kapten Eda.
3: Morning Dewi dan semua yang live TikTok bisa melihat jambul Kapten Eda umur 1 bulan ya. Should I potong rambut crew? Silakan request. Live TikTok akan nge-request, new WA akan nge-vote, oke? Okay? Itu cara kita mainnya. Dan WA kamu harus check-in 2 kali. Request Nona work boy. Good. Nona work, let's go. MMG naik gila ini. Cakep banget for the boy. Oke, okay, mari kita coba ya. Just a bit. Cuma live TikTok yang bisa ngeliat Captain Eda ngambil requestan crew.

bagus. Live TikTok udah oleng pagi ini. Oke, okay. New WA, Jazzy, Lily, Kelsey. Eh, hey, Kelsey, Kitty. Mari bantu vote ya. Voice notes mau yang mana pagi ini? Apakah Naikila MMG, My, Mine, Gue yang masuk ke top 25 stream Jakarta saat ini? Voice notes new WA silahkan. Satu buat Naikila. Satu, dua, tiga. Here it is.

0: pagi-pagi centil ya. TikTok ya. Pilih aku, pilih satu Medan.
1: Nomor satu Cap.
0: Nomor duanya belum. Duanya live TikTok memilih. Hey, jambul centil. Cuma yang live TikTok bisa melihat jambul centil. Nona Work 2. Nona

0: Yes, Jazzy, Dewi. Dewi main di dua semesta ya. Dia main di live TikTok sama main di New WA. Dewi.
1: Satu, naikinlah cap.
0: Oke. Helen juga main di live TikTok sama New WA. Let's go, Helen.
2: Satu cap, satu.
0: Pagi ini, live TikTok dan New WA setuju. Mau centil, mari. Tapi, dengar suara Jazzy dulu dong. Suara Baila nih.
2: Ini koplo gak sih? Versi koplo gak sih? Kok kayak ada tung-tung-tang-tung-tung-tungnya gitu sih? Kayak koplo tapi kok kayak enggak? Tapi gak tahu, please tell me.
0: Sabar. Versi koplo atau enggak? Versi Naikila, My Mind Gue. Baila Jazzy, oke? Okay? Baila Jazzy. Let's go live TikTok. Kayaknya aku harus ambil kacamata kuda aku ya. Kita pakai kacamata kuda pagi ini, gimana live TikTok?

OYGMC MMG, my mind gue yang request di live TikTok. Nur Faika, I love you. Request Tulus Teh Hijau. Yes. Tulus ditahan dulu karena tadi jam 8 udah ya. Live TikTok yang nge-request. New WA yang nge-vote. Bass Boy Angin Kencang. Boleh, coba kita cari. Silakan di-vote ya. Kasih Nona dikit buat tadi yang request di live TikTok. Let's go Nona. Cuma di live TikTok yang bisa ngelihat kacamata kuda real Captain Eda, kalau kata pingkan-pingkan sampai pingsan kaget. Beneran ada kudanya, kayak betul nih kacamata kuda.

Oke, ini WA siap. Menarik nih, requestan hari Senin menarik-menarik nih ya. Mari kita coba. Good morning Glenn Kak di Bandung, love you. Live TikTok, lagunya Anak Soleh. Ini WA, silakan di vote. Satu untuk Bass Boy dan Quest, Angin Kencang.

Good morning Ella, I love you. Ella, semangat kerjanya Ella. Satu atau dua, gimana new WA? Atau dua, Hara, H-A-R-R-A, Hara dengan celah hati. Ini dia lagunya.

0: cuma live TikTok yang bisa ngeliat joget Hara Cap Eda ya. Aku sih dua jujur, kalau aku dua ya, anak soleh. Gimana? Ini lagunya Cisco nih di live TikTok. Ya udah tahu kan, kalau Cap Eda berarti lagi wink di live TikTok cuma bisa lihat ya. Kayak cicak kalau kata gamenya.
1: Dua dong Cap, dua.
0: Dua mantep ya. Botu gimana Botu?
2: Satu aja deh Cap, satu.
0: Enggak, kalau maunya dua gimana Medan?
3: Dua Cap.
0: Nah dua gak sih? Adakah nama Cap Eda di hatimu pagi ini, crew? Hara si pagi ini dimiliki oleh Hara ya. Yang di live TikTok bisa ngelihat jurus Captain Eda nengok kiri kanan. Hara, celah hati. Mari kita play.

0: bagus. That was Hara with Celah Hati. Thank you so much Cisco lagunya. Feels like a great shower in the morning, your live TikTok. Vivi Suwang di Osaka, Danes. Barusan kita nge-spill obrolan One Piece. Dan kenapa Cap Eda suka banget sama episode Alabasta 100 ya. Cuma live TikTok. Yang boleh request, cuma new WA yang boleh nge-vote. Eat Gitaf Dustin boleh. Tapi 8.17 dulu kru, kita iklan dulu. Live TikTok tetap jalan sama aku. Kamu yang lagi dengerin di radio, kasih iklan dulu. Ah itu dia, 1, 2, 3, go.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
9: Iya mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda. JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
9: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, lo input skornya berapa?

gue udah terlalu ngeri sama live TikTok ya. Yukari, aku panggil kamu ke depan kelas, kamu Yukari. Oh my god, Yukari, masa tahu hari ini aku mau ke dokter hidung THT, dokter Edo di RSPI. Live TikTok terlalu alik, man. Siap, you. Thank you. Live TikTok barusan di-spill tentang bulu hidung, brewok, dan operasi hidung Cap Eda di mana hidungnya bengkok. Live TikTok bisa lihat hidung gue bengkok. Gak bisa, deh. Dalamnya, septumnya, kru. Septum hidung. Anyways, Potato, I love you. Di live TikTok, nge-request lagu. Di new WA, nge-vote buat lagunya. Let's go. Pagi ini, ada live TikTok yang nge-request. Vote satu, kalau kamu mau Alan Walker punya lagu baru, judulnya Monster, barengan sama Emerson Flora. Nah, kalau Captain Eddie gitu lagi wink di live TikTok ya. Satu, go.

Iya itu dia, cuma live TikTok yang bisa ngeliat dance monster ngelap kaca. Kata Nur suka kan. Oke, satu Alan Walker ya. Duanya adalah favoritnya Yukari dan Captain Eda. The Chainsmokers punya lagu baru judulnya Wild barengan sama penyanyi Swedia Oaks, O-A-K-S, Oaks. Vote 2 new WA kalau mau TCS.

0: Wah, mendadak gelap, men. Karena Kapten Ida menggunakan kacamata kudanya, literally kuda ya. Kuda love.
1: Satu gap, satu, please.
0: Alan Walker. Tuna.
2: Yang ini dua gap, dua.
0: Itu baru. Ash di Pulau Mas.
3: Dua. Aku maunya dua gap.
0: Kamu maunya dua, gak satu, Nur. Berarti pagi ini Alan Walker-nya sepotong kue aja dulu ya, Nur. Karena yang menang adalah dua, Nur. Jadi yang menang adalah TCS.

0: Thank you so much Live TikTok. One Echo, Oke Rock Rahma, Cisco, Gemi, Anak Soleh, Danes, Pipis Mong. Back soon crew.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Berasuara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

Thank you Live TikTok. Jam 9 gue dikasih PR lapor cap nih, ikutan yuk. Mel, good morning, dari Aceh. Jadi kartu topiknya adalah, pernah nyesel gara-gara posting di medsos gak? Itu dia, pernah nyesel gara-gara posting di medsos gak? Boleh, kalau mau ngerjain PR dari sekarang, silahkan crew, aku tungguin. In the meantime, that was Teddy Swims The Door. Next is Le Sserafim Easy. Aku weekend kemarin dengerin Le Sserafim di Apple Music Radio interview. Mereka lagi di California sama Zane Lowe, nama penyiarnya, mentor aku. So good. Tapi Kim Chaewonnya lagi gak ada. So, get well soon Kim Chaewon. Yes, pernah nyesel gara-gara posting di medsos gak? Itu dia kartu topik jam 9.

0: 0877-1022.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja, sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026, jam 11 pagi sampai 12 siang, cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
0: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: This is my station. Drum
1: Wars. Indonesia, number one hit music station.
2: Jam 9.43. Nah, ini dia contoh yang ngerjain PR pagi ini ya. Alpha Tony. Kartu topik lapor cap. Pernah nyesel gara-gara posting di medsos? Nah, silahkan crew. Itu dia PR-nya pagi ini, nanti jam 9. Mohon bantuan ya, oke? Okay? Ini akan menjadi konten daily di Prambors pada nantinya. Jadi, for those of you who wanna help me out, kartu topiknya adalah pernah nyesel nggak gara-gara posting di medsos? Ayo, Bolu, kasih contoh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bolu. Dari live TikTok. Lanjut di sini ya, Bol.
3: Morning. Lapor cap. Yes. Pernah nyesel gue posting cewek cantik hari itu. Gue tag IG-nya. Teman-teman gue pada follow semua. Aduh. Kata gue. The next deh kalau gue posting cewek sih nggak usah gue ada tag-tagannya ya. Aduh, bisa di follow sama teman-teman gue. Asli. Dan yang paling gongnya lagi cap. Yeah. Pas gue putus temen gue nggak deketin.
2: Temen lo ngedeketin terus gimana, Bol? Nanti jam 9 kita spill lah ya. Nah, ikutan juga di IG Cap Eda ya. Kamu tim nulis ternyata. Weye, si cewek Sulawesi nih. Cap pernah nyesel. Sering update story, nonton, ke kafe, dan lain-lain. Karena, dalam tanda kutip, dilihat sama orang-orang yang pengen minjem duit. Makanya udah gak mau lagi share apapun. Ya, postnya after kamu dari sana gitu, pas kamu di rumah, udah cabut dari kafenya atau tempat bioskopnya, baru post, jangan same time posting, Nurul. Diincer sama orang-orang minjem duit. Ya begitu, tolong voice notes ya, crew. Ini PR dari produser Mabas, nanti kita rekam jadi konten Prambors di jam 9. Bol, ayo share lagi, Bol. Gue tahu lo banyak, bre. Ayo lagi. Gue tahu lu banyak, Bol. Emang harus hati-hati sama IG Ihsan Avatone. Itu isinya adalah kampus cewek kesayangan Ihsan.

0: Oh iya benar.
1: Buat yang udah ikutan share tentang laporan medsos ya. Jadi lo pernah nyesel nggak gara-gara posting di medsos? Coba lo check-in dua kali crew, minta tolong di forward lagi karena memang WA-nya sekarang seperti itu. Ya si Bolu udah, gue udah nge-share lagi, Cap, ini gue udah nge-share lagi, iya. Jadi kalau udah ngumpulin, setelah lo voice note, kan dibalas sama WA AI tuh. Nah, itu belum ke-detect di gue, jadi lo harus forward lagi, setelah WA AI, lo forward lagi tuh baru nanti ke-detect. Gitu ya, Bol. Ini baru ke-detect yang kedua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Cap. Pernah salah upload, pernah hari itu.
1: Nah, eh lu semua ikutan kelas, Bol. Ya, emang paling sosmed sih lo. Iya crew, mohon bantuannya. Dapat 3, 4 atau 5 lah ya cerita pagi ini. Udah kerjaan gue kelar. Kita bisa safe landing, siap-siap ke planet Niki yang kemarin abis main di Prambanan Jazz ya kan. Ya Bol ya. Makasih ya Bol, lu sudah ikut kelas selalu. You're the best. Ini produser Mabas lagi sibuk-sibuk mau merekam cerita lo. Oke, okay, once again, please help me out, crew. Lapor kayak pagi ini adalah pernah nyesel gara-gara posting di medsos? Pernah atau enggak? Mungkin status paling cringe atau pernah salah upload? Silahkan di spill. 30 detik, 1 menit, atau cuma 15 detik? I'll have it all. In the meantime, jam 8.54. Mari kita play, you know, one of the top stream di Jakarta now. Lagu dari Enau sama Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini dia. Ah, pipis dulu.

0: Nah, balik dari toilet kan, ketemu sama yang ngerjain PR ya, Bella, Septi, Nanda. Pernah nyesel gara-gara posting di medsos? Enggak, coba abis ini aku cek langsung tugasnya live ya, direkam sama produser Mabes untuk daily content Cap Eda. Jadi mohon bantuannya kru, kemungkinan sampai akhir Juli lah sebelum gue lulus di Matahari ya. Setiap jam 8.45 akan ada spill kartu topik yang beda-beda setiap harinya. Kemudian jam 9 aku akan dengerin bersama kamu live. Kalau yang gak ngerjain kartu topik, aku kasih kartu kuning dan direkam nih sama produser Mabes, oke? Okay? Buat daily content Prambors, jadi mohon bantuannya. In the meantime, back soon, ada produser Dihar mau kasih Prambors news dulu. Go Dihar.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance. Berita pertama datangnya dari tiket konser Boy Next Door, udah diumumin nih kalau muda. Yang kedua ada Minions and Monsters, raih awal manis di bioskop Indonesia. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
3: Prambors News.
2: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar yang telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina ya. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
3: Prambors News.
2: Buat Wandor yang udah nungguin harga tiket konser Boy Next Door Knock On Volume 2 di Jakarta, akhirnya resmi diumumin. Dan tiketnya kalau muda dibanderol mulai dari 1,85 juta sampai dengan 3,4 juta. Dan ini belum termasuk pajak ya. Presale buat Wandor Membership digelar di 8 Juli 2026 lewat Weverse, sementara general sale-nya dibuka di 9 Juli 2026. Dan konsernya sendiri bakal berlangsung di 5 Desember 2026 di ICE BSD dan jadi pembuka tour Asia Boy Next Door. Woo! Siapa nih yang udah siap? Minions and Monsters langsung bikin gebrakan di bioskop Indonesia nih kalau muda. Di mana hari pertama tayang, film animasi terbaru dari Illumination ini berhasil menarik sekitar 85 ribu penonton dan jadi film dengan jumlah penonton terbanyak kedua hari itu. Gak cuma laris, Minions and Monsters juga banjir pujian dari kritikus dengan skor 89% di Rotten Tomatoes. Nilai ini jadi yang tertinggi sepanjang film-film dari Despicable Me dan juga Minions ya kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
5: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Pernah nyesel gara-gara posting di medsos kah? Nah, itu dia. Terima kasih sudah membantu menjawab Bolu, Fitri, Bella, Septi, Nanda. Coba dengerin Nanda dulu deh. Satu nih, satu. Cobain dulu.
6: Good morning.
0: Morning.
6: Pernah.
0: Nah, itu betul. Yes. Bagus, Nanda. Betul, Nanda. Thank you udah double check-in ya. Kamu udah ngirim voice notes, terus dibalas WA AI, baru check-in lagi pakai voice notes kamu. Betul seperti itu mainnya. Baru kedetek. Soalnya yang pertama, kalau yang abis dibalas AI itu belum masuk di aku. Entah nggak tahu kenapa kayak gitu. Nanti aku lapor lagi ya. Semoga WhatsApp bisa sembuh secepatnya. In the meantime, abis ini kita dengerin satu-satu jawabannya. Terusku, mohon bantuannya. Niki, ini dari mapping anak magangers Alika sama Ratu. Cap, Niki abis di Prambanan Jazz. Let's go lah. Ini salah satu song list yang diplay di Prambanan Jazz, Niki. Weekend kemarin. Low key. Gas. Go.

0: Ready crew, mari kita rekam ya. Ada produser Mabas. Udah nyulap kokpit langsung jadi kayak berasa, hey, super cozy. Thank you, Bas. Lapor Cap. Pernah nyesel gara-gara posting di medsos? Let's go. Kita dengerin bersama satu-satu. Bolu cowok sendiri nih pagi ini diantara ciwi-ciwi kebiasaannya kamu ya. Nanda, si Pisces. Gas.
1: Good morning.
2: Morning.
1: Pernah. Nyesel yeah. banget. Waktu itu lagi ngapain ya? Oh, lagi cuti.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu ngepost story liburan.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Terus di replay untuk disuruh buka laporan. Habis itu orang yang minta untuk dikirimin buka laporan selama saya cuti, saya blok.
0: Iya. Yeah. Thank you sudah melakukan itu, Nanda. Hak kamu. Lagi liburan kok dicariin ya. Setuju, sama-sama Pisces. That is, kalau aku bahkan dari sebelum liburan nih, sekarang nih udah put do not disturb, Nanda. Jadi kalau siaran gue gak ngelihat WA crew, jadi ngelihatnya cuma new WA ini. Septi, yuk maju. 1, 2, 3. Wah, kamu mulai dari mana ini laporannya? Dari sini dulu coba.
3: Yang Brazil, Norway Cap.
0: Iya, oke, ini.
3: Ya, berarti yang tadi nanyain tebak skor menang atau enggak, enggak kedetek dong,
0: Betul,
3: Cap.
0: Betul, enggak kedetek, bener. Kartu kuning kamu ya, enggak ikut kelas.
4: Kartu kuning pelanggaran, Captain. Jangan nakal, Cap.
0: Ya begitulah, crew. Coba Fitri, si Sagi. Nah, nih gue paling kepo kalau voice itu cuma 5 detik nih. Kayak cuma nyapa lu.
5: Halo, halo, Cap. Pernah banget dong aku nyesel pas posting di sosmed.
0: Iya, terus ceritanya mana? Aduh, Bas. Crew, come on, hari Senin, bangun. Nah, Bella, I believe in you, Bellatrix. Eh, Fitri, kasih kartu kuning lu, Jess.
6: Wapret, kartu kuning Kapten Eda, gak boleh nakal ya.
0: Iya, boleh nakal ya. Oke, Bella, silakan Bella.
7: Cap, sorry, aku gak main. Please don't play my voice. Tapi aku pernah kok, Cap.
0: Iya, boleh.
7: Salah malu gitu. Tapi cuma gara-gara salah tulisan bahasa Inggrisnya. Kayak kurang huruf atau kelebihan. Gitu deh.
0: Iya, kayak typo gitu kan. You know what, aku sekarang kalau ngetik kan sambil kerja gitu ya. Mau typo, mau apa, udah aku bablasin aja. Boom, gitu. Kalau balasin komen-komen, lapor Cap di IG. Udah. Lo juga ngerti gitu kan. Oke. Dua terakhir. Bolu si cowok Leo kali ya. Bol, tutup kelasnya. Si paling dar-der-dor. Satu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Morning, Cap.
0: Morning.
8: Pernah salah upload? Pernah. Hari itu gue ngupload sama cewek, terus gue tag IG-nya. Bab, teman-teman gue pada follow, itu salah banget. Next, kalau posting paling cewek cantik,
0: posting bol, posting
8: cantik, please deh jangan di tag IG-nya. Dan lu tahu yang paling gongnya apa?
0: Apa?
8: Terus sekarang teman gue pacaran sama tuh cewek.
0: Itu dia, salam buat teman lo ya, bol. Ya begitulah, crew. Jadi bol sekarang lagi dekat sama Aries, Virgo atau Taurus, bol. Kira-kira seperti itu. Kalau mau nambahin boleh, silahkan crew. In the meantime, jam 9.10. Bas, aman semua audio? Oke, okay. Ada yang ikutan nih kayaknya. Bentar, coba cek. Siapa tahu bisa menambah ya. Didi, kamu debut ikutan kelas kah? Setelah kemarin hanya menyapa. Betul, double check-in di Didi. Silahkan, siswi padelku nih.
9: Halo Cap, this is Didi.
0: Iya. Yeah.
9: Kalau aku pernah salah posting, pernah sih. Lebih kepada typo. Sama salah tag orang, karena ada beberapa teman gue yang namanya mirip dan ternyata beda nama gitu di IG, jadi harus gue tag down. Tapi kalau yang aneh-aneh lainnya belum pernah sih. Thank you, Cap.
0: Jangan sampai di ya. Yeah, mostly girls typo and salah ngetag. Betul, salah ngetag tuh. Betul crew. Gue juga kalau salah ngetag. Yeah, well, thank you so much udah ikutan kelas. Nanti kita lihat yang masuk ke daily content Prambors. Karena ini direkam ya, crew, secara video. Itu cerita yang mana? Tadi bantu sama produser Mabas. In the meantime, buat yang ikutan dan nonton Nikki kemarin di Prambanan Jazz. Here's a bit salam dari Nikki, Take a Chance With Me dari Nicole World Tour 2023. Dibawain gak sih kemarin? Coba gue lihat. Take a Chance With Me, masa gak dibawain sih? Oh dibawain. Kemarin Nikki bawain 21 lagu. Nah, di lagu ke-20 setelah Back Burner di medley sama Take a Chance With Me, ini dia lagunya. Go, Nikki. Ini versi live ya, jadi ada all Nikki fans yang ikutan untuk say hi crew. Yes, Take a Chance With Cap. Thank you buat lapor Capnya. Salah posting di medsos. Gue jadi ikutan typo, Didi. His life you die for. His life you die for.

Jeez. Really crying. I'll be your safety net. Lagu barunya.

0: better time on tour. Like truly, it's you're who you're around and you're a product of who you're around.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
3: Mangka lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
3: Mangka lagi?
2: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
3: Mangka lagi?
2: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
4: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
5: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya, Mas.
5: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
5: Oke, okay, lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
5: Oke, okay, betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
5: Menang lu bre.
4: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Bulus Monokrom, salah satu line up di Prambanan Jazz Crew jam 9.22 nih, sebelum produser Balkis TTS dulu ya. Tebak-tebak skor, mau menjemput pemenang yang udah ikutan tebak skor di prambors.live. Itu dia webnya sekarang, prambors.live, bukan pramborsfm.com ya. Ayo main dikit terakhir sebelum aku jemput pemenang TTS. Coba, ini beberapa lagu yang kemarin dibawakan oleh Nicky di Prambanan Jazz. Di setlistnya yang isinya ada 21 lagu plus You'll Be In My Heart juga dibawain. Coba voice notes bilang stop di new WA ya. Kalau lo bilang stop, nanti gue stop di lagu itu. Oke? Lagu pertama, Lala Lost You, dibawakan di Prambanan Jazz Nicky. Ada stop atau enggak? So you remember to miss me, and you sold your car. Now you walk the mile. Buset. Udah dipakai, stopnya just cepet banget. Ini dia, oke coba.
1: Stop, stop, stop, stop.
0: Gila, baru lagu pertama. Iya, iya, iya, oke. Enggak, kepo aja, kepo, kepo. Kalau lagu berikutnya ada yang stop enggak? Udah stop, udah di stop di situ, crew. Ini lagu pertamanya Nicky. Masih sama waktu era Valentine 2002. Berapa dia manggung di Ancol? 2025, Februari Valentine kan? Iya. Lagu pertama Nicky adalah Buzz, B-U-Z-Z, di era Buzz-nya di sini. Ada stop juga? Nggak, ngetes aja. Aduh, Buzz enak banget ini. Dikit-dikit, ref-nya dikit, ref-nya dikit. Karena lagunya enak banget ref-nya.

0: this song is so good, crew. Buat yang lagi jatuh cinta di bulan Juli.
1: Stop, Kev.
0: Telat. Jess, Helen barusan udah lapor di IG Kev Eda. Dia udah coba Molly Tea katanya. Aku FOMO. Kemarin aku minum Tizzy lagi. Tizzy Singapore Milk Tea. Mantep. Tizzy Oolong Honey Tea pakai pearl. Mantep. Oke, okay, lala lost dia. Abis itu aku jemput pemenang TTS. Let's go, Jess.

0: MTS. Tebak-tebak skor di Prambors.
1: Oh, udah ada belnya crew. Coba kita telepon ya. Si calon pemenang ini, apakah dia mengangkat pagi ini?
2: Halo.
1: Selamat pagi dengan Ardiansyah.
2: Betul, Kak.
1: Yes. Salam kenal dari Kapten Eda. Ardiansyah, pakai R berarti ya?
2: Ya, Ardiansyah.
1: Siap. Spill, zodiaknya apa? Ardi.
2: Ardi.
1: Iya, zodiaknya apa? Bintang lo apa?
2: Virgo.
1: Oh, Virgo. Oke. Okay. Congrats.
2: Siap.
1: Lo menang TTS Prambors tebak-tebak skor Ardi.
2: Iya.
1: Yes. Spanyol lawan Austria ya?
2: Oh, bukan. Norwegia sama Australia. Australia. Apa? Brazil.
1: Oh, Norwegia, Brazil. Yes, silakan di-spill. Cara ikutannya gimana? Kemarin lo ke prambors.live, sekarang webnya udah berubah ya. Itu lo ke prambors.live, terus masukin skornya berapa? Untuk Norway berapa, Brazil berapa?
2: 1-2 untuk Norway.
1: 1-2 untuk Norway.
2: Iya.
1: Betul, boom. Kemudian pas lo input, itu lo lagi ngapain dan di mana, Ardi?
2: Itu lagi biasa, lagi nyantai-nyantai aja, lagi scroll-scroll di IG Prambors.
1: Oke, di IG Prambors berarti taunya ya?
2: Iya.
1: Begitu muncul, lo langsung ke webnya?
2: Iya, langsung login.
1: Siang, malam, pagi, inget gak?
2: Malam kayaknya deh.
1: Oh, malam. Berarti abis kerja atau weekend tuh?
2: Abis kerja.
1: Abis kerja, oke. Ikutan, tebak skor, bener, udah, masuk. Dan, diumuminnya kapan tadi?
2: Tadi pagi.
1: Tadi pagi, disuruh on air berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Sip. Berarti tebakan lo bener dan apakah lo siap untuk dapetin 250.000?
2: Siap dong.
1: Oke, Di. Selamat. Tungguin besok atau lusa akan masuk ke rekening lo, oke?
2: Siap.
1: Iya. Lo kerja ya sekarang ya?
2: Iya, kebetulan lagi ambil off hari ini.
1: Oh, pantesan.
2: Iya, jadi agak...
1: Iya, betul. Suaranya sangat siap-siap dan sangat siap untuk bekerja. Jadi selamat hari Senin, berkah buat lo Ardi. Thank you udah ikutan siap. TTS tebak-tebak skor di Prambors ya.
2: Terima kasih Prambors.
1: Sama-sama Ardi. Bye Di, semangat Senin ya.
2: Siap.
1: Lo boleh gak siap-siap mulu gak? Tapi bagus Di. Ya kira-kira begitu crew. Di,
3: hati-hati ya sayang.
1: Suka deh kru yang siap sedia gitu di telepon dan ikutan on air barengan sama Kapten Eda. Thank you kru. Lo bisa cek lagi di prambors.live di website, silakan dicek. Gue juga sekarang lagi ngecek deh biar gue tahu ada update apa. Prambors.live. Nah, ini masih bisa nih. Meksiko lagi lawan England kan. Inggris 3, Meksiko 1 ya. Ah, tebak skor gue salah. Gue tadi Inggris 2, Meksiko 1. Ah, udah 3-2 ya. Udah 3-2. Oh my god. 3-2, Inggris 3, Meksiko 2 ya. Iya, ini masih bisa ditebak skor mestinya, crew. Jadi silahkan lanjutkan perjuanganku yang sudah salah ya. Oke, okay, here's a bit of a Nicki Every Summertime. Kemarin lagu terakhirnya dibawain Every Summertime, crew. Oh my god, gila, setelah udah lama nggak bawain ini. Spill dikit aja ya, abis itu iklan.

0: 0377 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
0: Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0377 1022.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Come on, Harry,
7: yuk, siap-siap landing crew. Ash, aku dapat beef lasagna kamu. Thank you. Siap-siap, ada Bang Ipul. Bang Ipul, sama meeting naik gaji Captain Eda. Yuk, pegangan.
8: Oh,

0: Bellatrix.
1: Cap request morning new Beyonce please.
0: Morning Beyonce girl, time's up girl. Aku harus meeting naik gaji dulu ya nggak Pul?
2: Ya X.
0: Lapor Pul. Pagi ini kita dapat FNB apa?
2: Ya karena kuisinya nggak tahu ke apa.
0: Kan itu ada bacaan ya ganteng, coba nih kita nge tes Ipul dan dia bisa baca atau enggak. Ayo.
2: Naras. Nara.
0: Iya.
2: Nara.
0: Jangan gitu nanti jatuh cina gitu dong bacaan
2: Nara.
0: Ganteng. Iya.
2: Tapi aku nggak tahu isinya apa.
0: Iya, iya. Itu makanya baca ganteng. Itu tuh. Astaga.
2: Mana sih Cap? Yang atas doang ini.
0: Ujung kanan ini loh. Ini itu suratnya itu betul.
2: Happy Viola Classic. Beef lunch.
0: Nah. Itu dia. Jadi kita dapat apa?
2: Beef lunch.
0: Betul.
2: Beef lunch apaan Cap?
0: Beef lasagna Pul.
2: Artinya apa Cap?
0: Beef lasagna. Pasta.
2: Oh pasta.
0: Itu dia.
2: Pasta spaghetti bukan sih?
0: Nah spaghetti lasagna terus apa lagi?
2: Indomie.
0: Pul. Bodoh amat. Wow spaghetti. Wow spaghetti goreng tuh. Ya begitulah crew. Thank you so much. Aku harus meeting naik gaji dulu ya. Ini udah banyak yang ikutan voice notes. Kayaknya ada kiriman lagi. Ada kiriman lagi tapi aku gak bisa baca. Dari Giselle. Selamat datang di New WA. Sekarang kita mainnya voice notes only. Karena di New WA adanya WA AI ya Pul
2: ya? X. Mbak Giselle itu ceweknya Nabil ya?
0: Tuh, bukan aku yang bilang ya Giselle. Iya betul.
2: Wow. Keren.
0: Memang Ipul selalu membeberkan semua rahasia-rahasia kokpit. Maafin nih Giselle ya. Emang gitu orangnya. Siapa lagi yang mau lo spill? Hah? Siapa lagi?
2: Udah.
0: Siapa lagi Pul?
2: Udah.
0: Kemayoran?
3: Lapor Cap. Lapor. Waktu sudah hampir habis Cap. Pokoknya have a nice day. Sukses terus Captain Eda.
0: Betul. Ya waktu sudah hampir habis. Waktuku ke matahari juga hampir habis. Akhir Juli aku lulus ke matahari. Agustus kembali lagi ke bulan ya. Mohon dikawal SS Kemayoran. Nur, dicariin Ase.
4: Halo Cap, selamat pagi menjelang siang.
0: Gila, baru check-in pas gue mau landing nih, Bu.
4: Hari ini aku lagi berbunga-bunga.
0: Iya.
2: Yeah. Wah, lagi di taman ya, Cap.
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta.
4: I love you, Cap.
0: Love you too. Ibu enggak love you?
2: Yeah. Enggak.
0: Ya begitulah kru kelengan kapal ini. Terima kasih hari Senin nih. Kita ketemu lagi Selasa. Berarti berapa lama lagi kita ketemu di matahari ya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 4 minggu lagi ya?
2: 3 minggu lewat dikit.
0: 3 minggu lewat dikit.
2: Oh,
0: itu dia. So thank you so much crew. Happy Monday. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm worried. Bye. Happy Monday, crew. Mari kita meeting dulu.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lo ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan,

0: Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, soto lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1.
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa lu?
3: Paham, ada Neymar.
1: Ada
3: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
6: Ayo kita ke Jakarta Fair.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
8: Iya mas.
7: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
8: Skotlandia sama Brazil.
7: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
8: Skotland 0, Brazil 3, cap.
7: Oke, okay. Betul atau salah?
8: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
7: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
9: This is my station, Prambors,
10: Indonesia.
11: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Ayo ini udah bakumpul bakumpul Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
2: Ah, iko saatnya nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Behemoth.
2: Rodanya 3 ya.
1: Itu Behemoth.
0: Lo gak sabaran banget.
2: Habis gimana gitu panggilan jiwa.
1: Ini makhluk mitologi.
3: Mohon again.
2: Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu. Mito lagi,
0: melotot lagi.
2: Iya, kalau tahu men.
1: Iya nggak tahu saya.
3: Gimana lagi?
1: Dia monster yang menguasai daratan, tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng.
3: Lah diulang lagi nih ceritanya.
1: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
3: Oh ya, iya, Behemoth.
1: Iya.
3: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
2: Bahenol.
3: Iya.
2: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
1: Bahama.
0: Jauh banget ya.
2: Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
3: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lo nanya, ini permen diapain nih?
2: Behemoth.
3: Iya.
2: Kasian banget tuh babe seumur hidup gak tahu makan permen.
1: Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Behemoth.
3: Babe imut.
1: Iya.
2: Allahu Akbar.
3: Nah, terus ternyata bro, si babenya ini terusan beli HP baru.
2: Behemat.
3: Iya.
2: Bukan bro, babehnya. Nah, abis ngetik email, mau di-send. Nah, ini kenapa sih nih, komputer?
3: Behemoth.
2: Astaga.
1: Udah, kita masuk ke nomor 4. Selain satu ini.
4: Master Top 5.
5: Non-stop hits. All the biggest hits on Premors. Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: sering bermasalah, komplain, masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: This is Captain Edda speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lu ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan.

0: Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay. Betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

It's the news from Halid and Playing Side Hit on Daytime Show with Ralphie. Welcome back, kalau muda. Tadi ada lagu dari Taylor Swift, Blank Space. Dan kayaknya weekend kemarin itu jadi momen yang bikin Swifties campur aduk. Kenapa? Karena setelah pacaran sama Travis Kelce sejak 2023, akhirnya Taylor Swift resmi menikah, kalau muda. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala dan gak main-main, venue-nya tuh di bukan Ballroom Hotel, tapi di Madison Square Garden. That is the mecca of basketball, yang cuman bulan lalu di mana Knicks jadi juara NBA champion. Kabarnya ada sekitar 1000 tamu undangan. Nah, kalau bawa plason ada 2000 kalau muda. Dengan penampilan spesial dari Paul McCartney dan juga Stevie Nicks. Bahkan Adam Sandler juga ikut jadi officiant di acara tersebut. Dan ini benar-benar level wedding yang rasanya lebih mirip award show daripada resepsi biasa. So congratulations to Taylor Swift and Travis Kelce. Nggak bakal denger juga sih kalau muda. But congratulations to Swifties yang ikut turut berbahagia. Semoga happily ever after. Dan yang menariknya nggak ada postingan satupun dari artis-artis yang diundang footage untuk pernikahan Taylor Swift. Kayaknya ya, ini cuman perkiraan gue doang kalau muda, footage-nya nanti dijual di Netflix dan jadi dokumenter. Nah, gimana? Cuannya dapet tuh kalau muda. Anyways, kita tunggu aja footage-footage keluar kalau muda. Dan sekarang kita lanjut dulu ke Tulus. Hati-hati di jalan. Here on Framber's Daytime Show with Ralvi. Up until 3 in the PM, sports update is coming up next in case you missed the action of the World Cup 2026. Hang tight.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Cacacau.
1: Hey! Ditabrak lari lagi.
2: Ketret, ketret, kenapa?
3: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lari, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
3: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah, itu, aduh, sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
3: Iya.
1: Sampai beruak? Hah? Sampai beruak, kata lo beruak gitu.
3: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
3: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua ke sana, gua ke sana.
3: Tolong, ntar gua kirim ya, gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
4: Iya.
1: Mana?
4: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
4: Ketret. Kan GPS location-nya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilah, itu tadi jerit-jerit lu denger suara siapa?
4: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
4: Yo,
1: mana kakinya?
4: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih.
1: Mana?
4: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
1: Kakek.
4: Ditabrak kucing.
1: Kucingnya
4: lari. Sakit banget di kaki gua.
1: Set.
4: Aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Set. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
4: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
4: Nang itu siapa?
1: Danang.
4: Danang.
1: Iya. Bentar, kemarin ya.
5: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia. Sakit gak?

Happy Gala Muda di jam 11.42 menit ini masih dalam Euforia Weekend Recap. Kalau lu ketinggalan keseruan dari World Cup, kalau ada satu pertandingan nih yang nunjukin kenapa Piala Dunia itu full of surprises, itu adalah pertandingan Argentina kemarin hari Sabtu lawan Cape Verde. Jadi di atas kertas kan harusnya Argentina tuh menang lah ya kalau muda. Tapi the realization, juara bertahan Argentina dipaksa lembur sebelum akhirnya menang tipis 3-2 lewat extra time. The real star of the match ini justru datang dari Cape Verde kalau muda, yaitu Fozinha, kipernya. Umurnya 40 tahun tapi tampil luar biasa dengan 8 saves. Habis itu juga ada beberapa peluang emas dari Messi yang ditepis juga sama Fozinha. Penampilannya bahkan ngebuat banyak orang menyebutnya sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang turnamen. Karena sempat di group stage itu nahan Spanyol juga gak golin. Dan lebih keren lagi, Cape Verde ini adalah negara dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Lebih kecil daripada Jakarta kalau muda. Dan baru menjalani debut di Piala Dunia ini. Mereka sukses nahan Spanyol tadi kayak gue bilang sama Uruguay di angka kosong pas fase grup. Lalu hampir menyingkirkan Argentina. Meski akhirnya juga ya kalah kalau muda. Ribuan warga menyambut kepulangan mereka di Cape Verde itu sebagai juara. Dan Fozinha jadi simbol kebanggaan Cape Verde. Kadang emang cerita terbesar di Piala Dunia itu gak cuman siapa yang menang, tapi siapa yang berhasil bikin satu dunia ini ngasih standing ovation. Ya gak kalau muda? Kayak siap-siap juga kasih standing ovation ke artis yang satu ini. SZA, this is Saturn.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Nadia, kata mereka ini berlebihan di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. It is 12:01, jam 12 lewat 1 on the dot, meaning it's lunchtime. I'm craving a little bit, apa tuh namanya, fish and co dulu, fish and chips kalau muda, gue bisa mesen itu. Gak tahu kenapa ya, jadi kalau lu lagi craving sesuatu, I suggest you order it right now. Anyways, di jam 12 ini kalau muda, Ralfi mau ngingetin kalau lu masih bisa ikutan TTS, tebak-tebak skor, karena dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors mau ngasih lo kesempatan buat dapetin cash money Rp250.000 dengan ikutan tebak-tebakan skor. Caranya, cek pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di Prambors.live. Sampai tanggal 19 Juli kalau muda, masih ada hampir 2 minggu lagi. Dan buat kalau muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Udah banyak yang menang kemarin, jadi this is no hoax, no scam. Silakan try it for yourself. Tungguin jam Eda dan Ralfi untuk pengumuman pemenangnya setiap hari kalau muda. So yeah, hang tight and listen to Prambors. I'll be back with more updates and weekend recap. Jadi jangan kemana-mana kalau muda. Next up ada salah satu female rapper favorit gue, Nicki Minaj. This is Your Love.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kaula Muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Kaula Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay. Betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: Kaula Muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu.

0: juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia number one hit music station.

Bersama here on Purge Daytime Show with Ralvi. I'm back. Jam 12:30 sih. Kalau makan siang nih, gue ingetin kalau muda. Kan siang, it's one of the most important meals of the day. I had my fish and chips dari Cipete. Kalau lo nyari fish and chips, gantinya fish and co, menurut gue ada kalau muda. Tapi banyak pilihan lah yang bisa dicoba. Salah satunya pi dari Cipete, the fish and chips. Gue abis makan yang ikan dulu. Anyways, now moving to a music update. Kali Queen of Pop, Madonna, lewat album studio ke-15-nya, judulnya Confessions, dari album Confessions on the Dance Floor tahun 2005. Jadi setelah hampir 2 dekade, 2 tahun kalau muda, Madonna back menggandeng produser Stuart Price. Dia yang berjawab atas banyak lagunya Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, The Killers juga, untuk mengembali nuansa dance pop dan

Maradona. Album ini sekaligus jadi penghormatan terhadap salah satu era paling berpengaruh dalam karirnya, which is that dance pop electronica era kalau muda. Jadi tren musik belakang ini juga nunjukin banyak musisi balik lagi ngangkat sound dance era 2000-an gitu. Mulai dari synth pop, disco, sampai electronic dance yang sekarang balik lagi terkenal nih, populer. Ngebuktiin juga kalau musik lama bisa terdengar fresh dan seger gitu ketika dikemas dengan sentuhan-sentuhan yang baru. It's like a fashion trend juga ya. What goes around comes around kalau muda. So what do you think? Is nostalgic era emang sedang jadi trend di industri musik atau justru musik tahun 2000-an emang gak pernah benar-benar ditinggalkan? What do you think kalau muda? Karena it's like fashion, what goes around comes around. Moving on to something new from Teddy Swims. This is The Moon on Prambors Daytime Show with Ralvi Kalamuda. Hang tight, I have more updates on the way. Seperti update NBA, music, sampai Piala Dunia. Don't go anywhere, stick around on the Daytime Show with Ralvi.

0: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
2: Kalau misalnya dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
2: Waktu itu kita awalan nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
2: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
2: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
1: Oh.
2: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
2: Limban.
1: Waduh. Ya karena emang suka nyakiti diri sendiri demi Dukes. Bener sih, gak salah sih ya.
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit music station.

Harry Styles on daytime show di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. And still your boy Ralvi locked in sampai jam 3 sore kalau muda dan masih dalam euforia World Cup. Kalau lu belum ngeh, sekarang kalau muda udah ada 2 tim pertama yang resmi ngebuk tempat di perempat final Piala Dunia. Dan yang lolos tuh Maroko sama Prancis. Kalau Prancis sih mungkin banyak udah nebak ya. Mereka menang tipis terakhir 1-0 lawan Paraguay lewat penaltinya Kylian Mbappe. Menangnya gak gede, tapi ya namanya tim juara kadang yang penting lolos aja dulu bos. Nah yang seru, Maroko. Mereka benar-benar masih lanjut jadi kuda hitam bisa dibilang. Paling konsisten di turnamen ini. Kanada dihajar 3-0, mainnya pede banget, disiplin. Dan kelihatan mereka bukan tim yang cuma numpang lewat, tapi they're in it to stay and maybe win, we don't know. Dan yang makin bikin menarik, ini dua tim pertama yang lolos kalau muda. Malah langsung ketemu di perempat final. Yes, they are going to go head to head. Jadi kita bakal dapat rematch semifinal Piala Dunia 2022. Waktu itu Prancis yang menang dan lanjut ke final. Sekarang pertanyaannya, apakah Maroko akhirnya bisa balas dendam? Atau Prancis bakal nunjukin kalau pengalaman mereka di turnamen besar masih terlalu kuat? Satu hal yang pasti, ini kayak final yang datang lebih cepat. Enggak juga sih ya kalau muda. Tapi Maroko bisa ngalahin Belanda itu udah lumayan gokil. Friendly reminder juga, enough about Prancis dan Maroko yang akan ketemu soon. Malam ini ada pertandingan yang seru juga, Spanyol lawan Portugal. Who you got? Let me know. WhatsApp 0811-607-1022. Karena gue dapat arisannya Spanyol, arisan sama teman-teman gue. Jadi gue, sorry banget Ronaldo, gue bela Spanyol kali ini. Tapi yang pasti kita lanjut dulu nih. Yura Yunita, mau jadi apa?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
3: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
5: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
6: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun ABH 2 dan ABH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
4: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
7: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
8: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
7: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
8: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
4: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
9: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
10: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan mengadakan mengedarkan benih-benih lobster atau BBL yang tidak memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
11: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi, sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira tidak bisa, kita independen.
12: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
12: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
4: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
13: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
14: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, digetok pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
15: Luka bakar apa kan?
14: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
13: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
4: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
16: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
17: Di Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur karena sekolah, anak sama istri.
16: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Bye, Mom.
1: Sorry, Mom. Devon Cole here on Prambors Radio.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli.
1: Welcome back, Elmer, to the show. This is Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. Sorry for technical difficulties, but you are back here, and it is time for an F1 update. Kemarin di Inggris, kalau muda, di mana Charles Leclerc akhirnya mengakhiri puasa kemenangannya setelah jadi juara F1 GP Inggris 2026. Happening last night, tanggal 5 Juli, di sirkuit Silverstone, Inggris. Leclerc tampil konsisten sepanjang balapan. Gue gak nonton kalau muda, tapi temen gue nonton, akhirnya udah diceritain semua ke gue, dan berhasil finish ke posisi pertama. Kemenangan ini jadi kemenangan pertamanya sejak tahun 2024, sekaligus kemenangan ke-250 Ferrari di F1. Sementara itu George Russell finish kedua, dan Lewis Hamilton lengkapin podium di posisi ketiga dalam balapan yang berakhir di bawah safety car. F1 lagi naik-naiknya juga nih kalau muda. Banyak tempat nobar untuk F1. Salah satunya di Citos. Habis itu temen gue kemarin nonton di Kailan Maison di Senopati. So if F1 is your thing, go out on the Sunday and Saturday night untuk nonton F1 kalau muda. Dan race berikutnya itu di hari Minggu 19 Juli 20.00 jam 8 malam di Belgia. So if you don't know, now you know. And you know what the next song is? Taylor Swift, Post Malone, Fortnite.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga?

0: Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors, Indonesia number one hit music station.

Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, Alam Muda. It's the daytime show with Ralphie. Dan weekend kemarin rame banget karena ada pernikahan Taylor Swift. Ramainya bukan di sini, Alam Muda, ya, but on social media di Manhattan, New York, Madison Square Garden itu rame pol. Dan gak ada foto-foto yang keluar tentang pernikahan Taylor Swift sama Travis Kelce ini. Tapi tiba-tiba muncullah tipis-tipis kalau muda foto-fotonya. Masalahnya banyak dari foto yang beredar ternyata adalah AI. Karena emang hampir gak ada foto resmi yang dirilis ke publik. Habis itu internet langsung ngisi kekosongan itu dengan gambar-gambar yang kelihatannya real banget. Sampai akhirnya Travis Kelce sendiri buka suara dan bilang kalau foto-foto yang viral itu bukan berasal dari acara pernikahan Travis Kelce and Taylor Swift. So I think this is a reminder for all of us. Sekarang teknologi AI udah makin canggih. Kadang bukan cuman editan receh, tapi hasil tuh kelihatan, waduh, beneran banget kalau udah deepfake apalagi. Jadi sebelum percaya sama sesuatu yang lagi rame di timeline, mungkin worth it buat dicek dulu sumbernya. Dan yang jadi penasaran kalau muda, kalau lo lihat viral pictures di internet, biasanya lo langsung percaya karena kelihatan meyakinkan, atau lo riset dulu, lo cari dulu. Abis itu lu pastiin nih foto bener atau enggak. Kalau gue tim kedua. Dan gue juga merupakan orang yang gak vokal-vokal amat di sosmed, because I don't know what's real and what's not anymore in this world, kalau muda. Friendly reminder to all of us, karena di dunia ini banyak yang tipu-tipu juga. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, di Prambors Daytime Show with Ralphie.

0: this.
1: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Welcome back to Master Top 5. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
2: Oh, raja terjun gitu.
0: Para sultan.
3: Iya. Raja para mobil-mobil kecil.
0: Hah?
3: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
0: Hah?
3: Raja para sedan.
0: Iya. Yeah.
2: Raja para ini, rajanya para raja.
3: Rajanya para sultan.
2: Iya.
0: Boleh gue lanjutin gak nih?
2: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, iya, okay. Rajanya kayak kita gini nih.
0: Plesetan.
2: Iya.
4: Dengerin Simon.
0: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
2: iya bro,
0: nanya, "Lah, kenapa lo Asmodeus?"
2: Itu ada di otak gue.
3: Iya, sama gue juga udah ada.
2: Terus si Usman ditolongin ya.
0: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba
2: pas gitu diangkat, digendongkan ya. Ini pegang keteknya, terus kecium, Asmodeus.
0: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
2: Maaf kalau
0: sama, sama Rafa anaknya.
2: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
3: Bro, bro.
0: Iya, bro.
3: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
2: Ah, semua dielus.
3: Iya, betul.
4: Bro, Asmodeus itu, bro.
3: Iya, bro.
4: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir, kik, Asmodeus,
2: awas ada dinosaurus,
3: awas ada paus.
2: Serius?
3: Iya.
2: Ini mana ada paus di tengah jalan?
3: Nggak, di Ancol ada paus.
4: Di Ancol, iya kan, lihat dari samping.
3: Di Ancol ada paus.
4: Gitu, foto yang dari apa air ada.
0: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu, kaula muda,
3: iya,
0: jangan takut sama setan, iya, takut sama
3: Tuhan
0: Allah.
2: Karena iya, setan itu dibeset isinya ketan.
0: Ih, di banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi.

Crumbworks Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the show, Galang Muda. It's daytime show with Ralphie sampai jam 3 sore menuju ke jam 2 siang nih kalau muda. Sekarang udah jam 1.58. Friendly reminder, kalau lu mau dapetin uang tunai 250.000, lu bisa ikutan TTS. Bukan teka-teki silang, tapi tebak-tebak skor di Prambors. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lu tebak di Instagram @Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lu di Prambors.live. Sampai tanggal 19 Juli kuisnya akan ongoing kalau muda. Tapi gue abis liat Prambors.live, belum ada pertandingan yang lu bisa tebak hasilnya. Maybe wait tomorrow. Gue kira yang Spanyol lawan Portugal ada, taunya masih on hold kalau muda. Jadi tungguin terus, pantengin Instagram Prambors, dan juga mampir-mampir sering-sering ke Prambors.live. Pengumuman pemenang ada di jam siaran gue, dari jam 11 sampai 3 sama Eda 6 sampai 10. So hang tight and stay tuned on Prambors Radio. Moving on, Chapel Round, this is Good Luck Babe.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar. Sudah bertaburan bintang, skuad Persib masih siapkan kejutan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri Pesantren Oase Al-Quran Tafhidz Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
2: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
3: Kesadaran untuk beragam, di sini sudah dilatih. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'roni, cinta kepada Nabi, cinta kepada Kota Bandung. Saya yakin para pesantren ini orang-orang yang samina wa atona. Ketiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-idomi, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini, tinggal yang kedua nanti bisa lulus dengan ini atau laksanakan.
1: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Tiga kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
4: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara ya. Dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya. Juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
1: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL2 dan Piala Presiden. Lima pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
5: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya insya Allah ada kejutan lagi, pokoknya Persib Bandung dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekadar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
7: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Karena sudut pandangnya, sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya, dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
1: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
8: Iya banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologi yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya.
9: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kaula Muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
2: Hey, what's up, Kaula Muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

Maroon 5 Animals di Prambors Radio Indonesia number one hit music station di Prambors Daytime Show with Ralphy Galamuda. Welcome to a brand new hour, jam 2 lewat 20 menit sekarang. Berarti ada 40 menit lagi sama Ralphy di sini. Dan abis ini ada update dari Sienna Spyro Galamuda, yang lo tahu terkenal dari lagu Die on This Hill. Dia baru aja ngeluarin album and I'm gonna talk about it after a couple of hits. Jangan kemana-mana Galamuda, stick around di Daytime Show with Ralphy on Prambors. Sekarang ada Tak Segampang Itu, Anggi Marito.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan

Nona Rollerblade on Daytime Show with Rafi di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. And still here, Kala Muda, on a Monday afternoon. And I want to talk about Sienna Spyro di sini, di mana dia baru ngeluarin album barunya. Dan kalau lu sebelumnya cuma kenal dia dari Die on This Hill yang sempat warawiri di FYP, sekarang nama albumnya udah dirilis, yaitu Visitor. Udah dirilis hari Jumat kemarin, dan menurut gue album debut itu sakral sih untuk kenalin siapa lu sebenarnya, kayak kartu nama gitu kalau muda. Nah, di The Visitor ini Sienna masukin beberapa lagu yang udah dikenal kayak You Stole the Show sama The Visitor. Jadi buat yang baru nemu dia sekarang, albumnya bisa jadi paket lengkap buat kenalin who is Sienna Spyro sebagai seorang artis kalau muda. Gue sempat ngulik-ngulik beberapa lagunya, dan ada satu lagu yang lumayan lucu menurut gue, judulnya He's Not My Baby, I'm His. Habis gue telusurin liriknya kan, oh ini tentang hubungan yang umurnya beda jauh, tapi lakinya sih yang beda jauh. Karena ada satu bait tulisannya, and he's twice my age and it's a guilty pleasure. Ah, buat lo gimana kalau muda yang sedang menjalani hubungan tapi umurnya agak jauh? Tell me what you think. 0811-607-1022. Silakan denger juga album terbarunya Sienna Spyro. It's called Visitor. Dengerin satu-satu and let me know which song you like the most. But now we are moving on, kalau muda. Kita ke satu lagu dari Hozier, Too Sweet.

0: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini.
1: Prima Donna, Kota Jakarta.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is my station, Prambors, Indonesia number one.

Crown World Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show. Kalau muda, the name is Ralvi, and that was One Republic, All the Right Moves. Dan di dunia olahraga lagi seru-serunya, karena sembari World Cup ada juga Wimbledon tenis kalau muda. Sampai tanggal 12 nanti finalnya. Gue belum nonton sih lewat video, tapi kalau mau nonton kalau muda, gue belum ngikutin update-updatenya aja. Dan ternyata Novak Djokovic, maybe the goat of tennis sekarang, resmi mencetak rekor baru sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di Wimbledon. Jadi kemenangan dia terakhir hari Sabtu kemarin lawan Roman Safiulin di babak 16 besar, menjadi kemenangan ke-106 Djokovic di Wimbledon. Di sini gue aja menangin satu pertandingan tenis susah banget. Djokovic udah 106 kalau muda. Rekor itu ngebuat dia ngelampauin Roger Federer yang sebelumnya memegang rekor 105 kemenangan di turnamen Grand Slam Wimbledon. So, kalau lagi bosen sama World Cup, abis itu nungguin jamnya agak lama juga pagi-pagi, coba deh nonton Wimbledon. Lu bisa subscribe di video lewat Spotify sekarang juga kalau muda. Kita lanjut dulu sekarang, The Weeknd, Dancing in the Rain, Something to Get You

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi. Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: This is Captain Edda speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station. Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
0: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Hmm, gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
0: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
0: Iya, yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
0: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
0: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Yeah, indah, indah, indah buat lo doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Eh, kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0,
3: 3-1,
2: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
2: Siapa lu?
3: Paham, ada Neymar.
2: Ada
3: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
6: Alright kaulah muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
7: Halo, iya.
6: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
7: 3-0.
6: Yang menang siapa?
7: Meksiko dong, tuan
6: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
7: thank you.
6: Congratulations, Ram.
5: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. For info, cek pramborsfm.com.
8: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
9: Number one hit music station.

This is my station. Indonesia, number one hit music station.

0: my station. Glamours Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
3: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
4: Bener.
3: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
4: Bulan lalu, bener.
3: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
4: Grey Area, bener.
3: Betul.
4: Bener.
3: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
4: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
3: Oke, kita nih apa sebenarnya?
4: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
3: Oh, masalah relationship pasti ya.
4: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
3: Oke.
4: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
3: Oke.
4: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
3: Betul.
4: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
3: Oke, okay, people on the side.
4: People on the side.
3: Jadi masalah situationship.
4: Situationship.
3: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
2: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is my station. Indonesia number.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Aduh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Asal lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7-12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Source Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau mudah, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Kabar baik dari ganda putri Indonesia di Wimbledon akan gue infokan setelah yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Kabar baik datang dari sektor ganda putri Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris kalau muda. Dua set langsung dengan skor 6-3, 6-4 di All England Club London. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: yo, ini udah bakumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
2: Welcome to Master Top 5. Kita sekarang akan menghitung mundur 5 pulau yang berbahaya.
3: Pulau yang ada pundaknya ya?
2: Berbahuya.
3: Pulau yang pakai kawat gigi ya?
2: Berbehel ya.
3: Pulau yang ada bagian atas kaki?
2: Berpaha ya.
3: Iya.
2: Sampai kapan ini?
3: Udah masih paham.
2: Boleh gak nih gue lanjutin? Jangan sampai gue sama kalian
3: ya?
2: Ghost snap snap snap.
3: Makanan kecil snap.
2: Snack.
3: Ini sengsara snap.
2: Senep.
3: Iya.
2: Udah 1 menit nih
3: abis. Oh iya, iya udah.
2: Sorry Mas.
3: Oke, kita akan balik lagi ke nomor 2.
2: Salah,
3: nah, baru nomor 2. Oh, iya,
2: sorry. Nomor 5, Pulau Greenore.
4: Ah, iko saatnya nomor 5.
2: Pulau ini pernah digunakan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan percobaan senjata biologi Perang Dunia Kedua, mengakibatkan munculnya bakteri antraks membunuh ratusan domba sehingga pulau ini dikarantina. Domba itu, Bro.
3: Iya, Bro.
2: Doyan bamba.
3: Aduh.
2: Wah. Wow. Mustang.
3: Domba itu, Bro, adalah orang Sunda karena domba itu domisili Bandung.
2: Domba ini, Bro, enggak bakal bisa disobek, Bro.
3: Karena
2: domba adalah dompet baja.
3: Gila, kakaknya aja berat.
2: Ngantonginnya susah nyet.
3: Jadi pulangnya di karantina ya, Bro?
2: Iya.
3: Karantina itu, Bro, ketika nih seorang bapak ya kan bungkus-bungkus sesuatu, dia nyuruh anaknya karantina.
2: Karantina.
3: Iya.
2: Karantina ya pembalap.
3: Hah?
2: Belakangnya Rossi.
3: Karantina Rossi.
2: Iya.
3: Valentino. Karantina adalah ketika bapaknya ngasih lihat sabuk hitam gitu terus.
2: Karate nak.
3: Iya.
2: Karantina ya itu model.
3: Karenina.
2: Iya.
3: Karantina itu ya ketika lu minta ketemu lu namanya Fikar buat nangkap sinyal. Karantina, kar antena.
2: Lucu.
3: Makati.
2: Di nomor 5, Pulau Greenard, Scotland.
3: Greenard itu diberikan kepada penduduk Amerika.
2: Green card.
3: Iya.
2: Greenard ya. Awas ada Greenard.
3: Granat.
2: Gitu.
3: Oh meledak.
2: Iya, lu tuh enggak.
3: Green nut itu ya, ini kacang hijau.
2: Green nut.
3: Iya.
2: Ya terus apa dong? Kita mesti
3: ngapain? Kita harus ngapain?
2: Ngapain? Kita akan mempermudah. Kita masuk ke nomor 4 setelah satu ini.
1: Master of the Fall.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya.
5: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong, tuan
5: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. For info, check PramborsFM.com.
7: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: ada teman pulaunya. Begitu. Bikini ya kayak semboyan dong. Bikini tunggal iki,
1: bineka. Kita masuk ke nomor 3 slide 1 ini. Master the
2: vibe. This is new music. New music on Prambors.

0: witnesses my station. Indonesia, number one hit music station.
1: Must not the Welcome to Mas Darto 5, ini adalah 5 pulau berbahaya, kita masuk ke nomor 3.
2: Ya, selanjutnya nomor 3.
1: Di nomor 3 ada Pulau Sabah, Belanda. Pulau Sabah ini pulau kecil yang terletak di Karibia, memiliki gunung berapi yang aktif, Gunung Mount Sinai. Pulau ini berbahaya karena memiliki potensi badai yang besar. Telah dilandai badai besar dalam 150 tahun terakhir.
3: Wish.
1: Termasuk diantaranya 15 badai kategori 3. Di nomor 3, Pulau Sabah, Belanda. Pulau ini dikatain gimana pun juga dia gak bakalan marah.
3: Sabar.
1: Iya.
3: Pulaunya gemar halo.
1: Sapa.
2: Pulaunya gak pernah kering.
3: Basah. Pulaunya tuh sanggup aja pokoknya.
1: Sabi.
2: Bisa.
3: Aduh. Tau deh. Dua-duanya bisa.
1: Pulau ini love his father.
3: Sayang bapak.
1: Iya.
3: Wah. Belanda ya, rambutnya kuning.
1: Blondie.
2: Belanda ya, hiasan di baju.

0: Brenda.
1: Apa sih?
0: Brenda.
1: Bener?
0: Iya.
1: Ulang lo.
0: Katanya mau dianterin.
1: Emangnya situ jalangkung. Pulang minta anterin. Kita masuk nomor 2 selain satu ini.
0: Belanda ya shopping. Belanja, kenapa nambah? Master the vibe. This is my station. Pro Wars. Indonesia, number 1.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Pulau Miyakejima, Jepang. Di Pulau Miyakejima ada gunung berapi aktif Oyama.
1: Reggae banget nih Oyama.
0: AC-nya matiin ya nanti. Oyama.
2: Oyama. Lu ngajak ibu lu pergi. Oyama.
1: Ayo ma.
2: Iya.
1: Lu ngajak itu paman lu pergi. Oyama.
0: Ayo, ayo om. Gimana sih? Gimana sih? Tapi kita ngerti ya. Oyama ya depannya banyak nih, banyak Oyama.
2: Banyak nyamuknya.
0: Buka.
2: Ata.
0: Barack Obama gitu.
1: Itu enggak beda jauh dong. Depannya pasti Roma.
2: Roma, Roma Oyama.
0: Lucu loh.
1: Enggak apa-apa.
0: Setelah meledak terbarunya tahun 2005, gunung ini terus-menerus mengeluarkan gas beracun.
1: Shopping apa nih? Beracun?
2: Beracun.
1: Buset. Beracun ya, berarti dia enggak serius, enggak pakai marah-marah karena beracun adalah berantem culun.
0: Enggak lucu sih. Aduh, saudara-saudara.
2: Saudara-saudara.
0: Sumber keluarnya gas beracun itu menyebar ke seluruh pulau. Tapi banyak wisatawan datang ke pulau itu juga. Tapi mereka diwajibkan menggunakan masker, yaitu lelaki yang badannya jadi
1: mas-mas masker.
0: Iya.
1: Keren, lelaki yang badannya ceking banget.
2: Mas-mas kerempeng.
1: Iya.
0: Kirain laki-laki yang rambutnya afro.
2: Mas-mas keribo.
0: Iya.
2: Lelaki yang enggak lem, yang enggak lembek.
0: Mas-mas kering.
2: Mas-mas keras.
0: Kurang men.
1: Keren, lelaki yang mau pergi mengaji bareng ibu-ibu.
2: Mas-mas kerudung. Ngapain pergi sama mas-mas kerudungan? Udah pasti gak boleh masuk masjid.
0: Keren, pergi sama laki-laki yang rambutnya masih shampooan.
2: Mas-mas keramas. Kenapa gak dibilas?
1: Kenapa kayak Madura nih? Mas-mas keramas.
0: Di nomor 2, Pulau Miyakejima, Jepang.
1: Miyakejima itu bro. Ketika si Danang nih kakaknya namanya Mia, terus dia nanya ke nyokapnya, Miyakejima.
2: Mia ke gym, Ma. Mau fitness?
1: Iya, itu juga boleh. Aduh, sorry.
0: Miyakejima itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Adalah permintaan seorang suami kepada istrinya. Ketika suaminya ini mau pergi melaksanakan profesinya sebagai tukang pijet. Tolong, Ma. Miyakejima.
2: Miyakejima. Miyakejima.
0: Bukan. Miyakejima.
2: Miyakejima itu, bro, adalah ketika si Mia tadi nitip sesuatu sama lo, tapi mama lo lupa si Mia itu tadi nitip apa. Miyakejima.
0: Hah?
2: Yang kesukaan tikus.
0: Hah?
2: Miyakejima.
1: Oh. Terus lo nanya si Mia nih kenapa apa enggak mempan ditembak gitu. Oh, Miyakejima.
2: Oh, Miyak pakai jimat. Iya.
0: Kenapa susukan? Kita masuk

0: Kecoh Show.
1: Hey, mie ayam jamur. Fred.
2: Ya Jrot.
1: Gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan nih.
2: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih, gua, badan gue masih gak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gue tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget ya. Ini apa namanya, kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
2: Boleh sekalian tambahin sate padang juga gak?
1: Lo blender aja. Ada mas sensi. Bentar, gue masakin dulu ya.
2: Oke.
1: Nih, mie ayam jamur basuh pangsit rebus.
2: Mie ayam.
1: Ya.
2: Mie ayamnya.
1: Ada.
2: Ini baksonya.
1: Aha.
2: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup, that's right, kuah yang banyak siap. Tuh, mantap.
2: Jamurnya kagak ada, tapi ini apaan sih nih? Putih-putih ngapung-ngapung begini.
1: Nah ini
2: kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
2: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh. Ah, yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
2: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
2: Ini, kok jijik gini gue ngeliatnya?
1: Jamur kulit.
2: Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
2: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
2: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
2: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: Ini kocok kece cow. Hey!
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hey, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Master the
4: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 1.
5: Number 1.
4: Di nomor 1 ada pulau Ilha da Queimada, Brazil, atau lebih dikenal dengan nama Snake Island. Udah itu aja ribet. Snake Island terletak di lepas pantai Brazil. Di sini ada ribuan ular jenis Golden Lancehead Viper.
6: Golden ya, ketika lo diajak berantem Golden.
5: Gua ladenin.
6: Iya.
4: Golden Lancehead Viper ini jenis ular paling mematikan.
5: Jadi ular yang kayak ayam gitu jurusnya.
6: Mematikan. Mematikan itu ya ibunya penyanyinya coklat.
4: Mematikan.
6: Iya.
4: Ini katanya bro, saking banyaknya.
6: Iya bro.
4: Setiap satu, setiap meter persegi ada 5 ular.
6: Buset.
4: Selama bertahun-tahun pulau ini hanya dihuni oleh seorang penjaga mercusuar. Tetapi Angkatan Laut Brazil melarang semua warga sipil untuk mendatangi pulau tersebut.
5: Jadi warga-warga yang gak belok gak boleh masuk.
6: Sipit.
4: Ini warga-warga yang dekat Mall Taman Anggrek gak boleh masuk nih.
5: Warga Sleepy.
4: Iya. Warga-warga yang kecil-kecil banget,
5: seupil.
4: Iya. Gak boleh masuk. Di nomor 1, Snake Island atau Ilha da Queimada.
6: Ilha da Queimada itu bro adalah ketika temen lu lagi sedih, terus ada temen lu satu lagi nanya, tuh dia dari tadi di situ aja tuh dia nggak gerak-gerak. Iya dok, kemana?
5: Iya dok, kemana?
6: Iya.
5: Terus ditanya, dia pas pulang kan sendirian tuh, terus ditotok dia, dipalakin. Eh, selain bener-bener lu, wah jangan handphone, uang ada. Iya dok, kemana?
6: Iya dok, kumah ada.
5: Iya.
4: Iya, ada kumah ada itu bro. Adalah ketika sang istri nanya, ini apa ini? Kerah, kemeja kamu.
5: Iya, ada kumah dah.
6: Iya, ada kumah dah.
5: Iya.
6: Ini joroknya, joroknya Mas Ima. Jadi
7: ditinggalin.
6: Suaminya santai banget ninggalin laki terus pergi. Soalnya dia yang beli deterjen.
4: Itu dia 5 pulau berbahaya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0,
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Wah bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
8: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau mudah, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Berita mengenai aturan salah satu SMA di Tangerang akan gue infokan kalau mudah, tapi setelah yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau mudah, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
2: Prambors News.
1: Akun resmi salah satu SMA di Tangerang menjadi sorotan usai mengunggah ketentuan penampilan siswa mulai dari model rambut, seragam hingga sepatu. Dalam ketentuan tersebut, sekolah melarang model rambut gondrong, mohawk, mullet, undercut ekstrim, skin fade, rambut yang diwarnai maupun rambut yang diberi pola. Sekolah pun turut merekomendasikan penggunaan sepatu warrior model Spartalo berwarna hitam polos. Dalam ketentuan tersebut, sepatu harus bersih, terawat, dan tidak boleh berupa boots, slip-on, sandal, atau model lain yang dianggap mencolok. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
4: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya temannya.
1: Ya, dia cemen banget dia.
2: Kenapa dia yang ditakuti?
0: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
1: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
0: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
1: Gura.
0: Dewa gura. Ngapain?
1: Dewa gura.
0: Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
2: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung, Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
1: Iya bener, gue juga.
2: Kan jamun udah keren, bisa diedit ntar.
0: Oke.
2: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
0: Estehrot.
2: Iya, gue lu tau men.
0: Ya kan Jarot kalau nawarin esteh mulu.
1: Ini Jarot siapa
0: sih? Yang lain, gak tau.
1: Lu juga gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem, makanan
0: ringan dulu. Astaroth.
1: Iya.
3: Kureng. Bro.
0: Ya bro.
3: Astaroth itu bro.
1: Iya bro.
3: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah. Kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Ayo udah tolong deh. Gue cuma ada 200 ribu.
0: Ini selesainya besok nih kayaknya.
3: Sampai ke ya bengkel lah.
1: Sebentar dong motor. Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah.
0: Bro.
2: Reva udah lulus SMA.
0: Buset, lama banget ya Allah. Lihat nih, gue punya cucu.
2: Hilang, udah dikubur.
3: Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih dari dalam mobil derek udah Astaroth
0: antar Rod.
3: Iya.
0: Lailahaillallah apa gue bercucu men.
1: Gue pelulus kuliah ya.
0: Udah kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
4: Mas Darto 5.
5: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Asia. Number one hit music station.
1: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7-12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Breakfast Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau mudah, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Berita mengenai Neymar kalau mudah akan gue infokan, tapi setelah yang satu ini ya. Prambors News. Kalau mudah, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Pemain yang selama bertahun-tahun dijuluki sebagai The Last Joga Bonito sekaligus menjadi wajah sepak bola Brazil di era modern selama satu dekade lebih, Neymar Junior resmi mengakhiri karir internasionalnya bareng timnas Brazil di usia 34 tahun. Keputusan itu diumumin setelah langkah Brazil di Piala Dunia 2026 resmi terhenti di babak 16 besar usai kalah 1-2 dari Norwegia pada pagi tadi. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: top hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia. Number one hit music station.
2: Ayo, ini udah berkumpul, berkumpul. Master Top 5 udah memulai, yo.
3: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
4: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal.
2: Terkenal berarti kalau di
4: aku ngomong terkenal tadi bilang aku fail kan gara-gara lu sih kupil.
2: Terkenal ya yang paling tidak cair,
4: terkenal
2: iya,
4: terkenal ya yang paling bandel,
2: ternakal.
4: Kita masuk ke nomor 5.
5: Ah, iko saatnya nomor 5.
4: Di nomor 5 ada goblin. Goblin ini makhluk jahat, pemarah dan jahil. Jahil itu, bro.
2: Iya, bro.
4: Jaga ilmu.
2: Wah,
5: keren. Jayus dan Ilfil.
4: Iya. Yeah. Ceritanya ini kalau goblin ini hidungnya besar dan memakai topi khas penyihir. Topi khas yang bikin puisi gitu.
2: Penyair.
4: Iya.
5: Topi khas yang ini menin rambut.
2: Penyisir.
4: Penyisir.
5: Iya.
4: Ngapain ya?
5: Penyihir itu, bro.
4: Yeah.
5: Berarti dia suka ini apa?
2: Penyirih.
4: Penyihir itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Berarti dia suka sinis.
2: Penyinyir.
4: Iya.
2: Gue nebak dulu nih nggak keluarin nih.
4: Di nomor 5, goblin. Goblin itu, bro.
2: Iya, bro.
4: Berapa sih harganya goblin?
2: Goblin.
4: Penyirih. Udah tenang, tenang, tenang. Semua tenang.
5: Gue belain.
4: Iya. Goblin ya. Aku belum.
2: Ah, belum, Fe.

0: Brody.
1: Iya lah pasti
2: masang ya.
0: Semoga ntar gue abis riwayat gue. Goblin itu bro.
1: Iya bro.
0: Ini sebuah tindakan yang mengundang tapi gak dikasih, tapi mengundang tapi gimana gitu. Karena maksudnya? Goblin itu adalah goyang-goyang nyebelin.
1: Wah, itu diangkot pasti kejadian masih mau sesak.
2: Gua gak dapet ya tadi.
0: Mampus. Kita masuk nomor 4 setelah satu ini. Master of the Void.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

0: gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak dari...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaulah muda yang beruntung.
4: Ada kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong, tuan
4: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. For info, cek PramborsFM.com.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: music station.
1: Master of Five.
2: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal ya. Kita masuk ke nomor 4.
3: Number 4.
2: Di nomor 4 ada Ghoul. Ghoul ini sering disebut setan kuburan. Ceritanya ini berasal dari rakyat Arab kuno. Mereka raksasa yang tinggal di kuburan dan tempat-tempat tak berpenghuni lainnya.
4: Kuburan itu bro,
2: ya,
4: adalah ketika lo mau pergi sama temen lo namanya Niku. Lama banget, kuburan. Kuburan itu bro, ketika lo sama Randi nyolong mangga rumah tetangga lo, terus tetangga lo keluar, Kuburan. Kuburan itu ya ketika mata lu gak bisa ngeliat jelas gitu. Kuburan?
2: Kok burem?
4: Iya. Kuburan itu ini tiba-tiba lu gak sengaja pakai baju sama. Kuburan.
5: Kembaran.
4: Iya.
2: Kuburan itu ketika lu nanya sama abang lu yang udah lama gak ketemu karena dia di penjara. Kuburan.
4: Kak buron.
2: Iya.
4: Waduh. Kuburan itu ya ini biasanya kalau jawaban astronot kalau ditanyain kamu mau kemana? Kuburan.
2: Kuburan. Di nomor 4, Ghoul. Ghoul itu bro.
4: Iya bro.
2: Wah, anaknya tuh kenal semua orang.
4: Ghoul.
2: Anak Ghoul.
4: Ghoul itu ya ketika bola masuk ke gawang.
2: Ghoul.
4: Ghoul ya emas.
2: Ghoul.
4: Iya.
2: Ghoul ya sebuah perbuatan yang alalalalala. Karena Ghoul adalah goyang lidah.
4: Lu coba sekali lagi Mas Imam. Belum nyampe pipi gua.
2: Dibalas dong.
4: Oke.
2: Kenapa bertiga? Kita masuk ke nomor 3 slide 1 ini.
1: Master of
0: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: top hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Master of the
4: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal. Kita masuk ke nomor 3.
5: Ya, selanjutnya nomor 3.
4: Di nomor 3 ada Banshee. Menurut legenda,
6: legenda tuh ada nyelek nanang.
7: Oh, dari orang Surabaya.
6: Iya.
7: Legenda itu ya ketika lu habis asma dikasih obat. Legenda.
4: Legenda?
7: Iya.
4: Legenda itu ketika seorang ayah ngomong sama anak perempuannya. Anak perempuannya nanya, pijet pah? Legenda.
7: Hah?
4: Lagi nduk.
6: Legenda itu bro, ketika satu grup nih bagi-bagi apa alat-alat musik. Gua gitar, legenda.
7: Lu gendang.
4: Jadi ini menurut legenda, Banshee akan berada di sekitar rumah orang yang akan mati. Banshee sering digambarkan sebagai wanita berpakaian putih atau abu-abu dan seringkali memiliki rambut panjang. Di nomor 3, Banshee.
7: Banshee itu bro adalah gasoline.
4: Bensin.
7: Iya. Banshee itu ketika lu ngelakuin sesuatu dikasih tahu tapi ngeyel. Banshee.
4: Dibiarin sih.
7: Iya.
6: Banshee ya temennya Indra Bekti.
7: Bensu Ruben Onsu.
4: Iya. Ntar gue google dulu ya. Banshee ya suaminya Marsyanda.
6: Si Ben.
7: Si Ben.
6: Iya.
7: Wah,
6: Banshee ya really really love.
4: Hah?
6: Benar-benar cinta.
7: What the hell? Benci maksudnya.
4: Ini
6: please the hell lah.
7: Ya Allah, itu wajahnya Mas Imam.
4: Please deh, kalau mau bikin tuh yang make sense supaya gue enggak snap.
7: Yes
4: sir.
7: Latex.
6: Bikin nih lampu kalau mau belok make sense.
7: Make sense.
4: Udah. Kita masuk ke nomor 2 setelah satu ini.
3: Master the
0: Non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Top hits. All the biggest hits on Pramors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya, People on the Side, live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Must have the vibe.
3: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 2.
4: 2.
3: Di nomor 2 ada Gorgon. Ini dari Yunani nih. Yunani,
5: bener. Let's singing.
3: Yuk nyanyi.
5: Let's dance.
3: Yuk nari. Gorgon ini lebih dikenal dengan nama Medusa.
5: Medusa itu adalah ketika lu sosok baik gitu sama cewek. Lu Medusa.
3: Modusa. Medusa itu bro.
5: Iya bro.
3: Waduh, ini narkoba, gak punya pekerjaan.
5: Madesu.
3: Iya.
5: Waduh.
3: Masa depan suram. Medusa ini wanita jahat dengan taring tajam dan rambut dipenuhi ular. Kadut.
5: Wah. Pendek amat.
3: Ular kadut itu bukan gak jorok kan ya?
6: Enggak, gak jorok. Itu ular sawah yang kalau ular paling cemen, setahu gue itu ular paling cemen ya.
5: Ada racun.
6: Karena dia kalau udah abis gigit langsung cabut. Yang ditinggalin gigi doang. Bukan bisa.
5: Kagak ada racun maksudmu.
3: Gorgon kadang-kadang digambarkan memiliki sayap emas, cakar, dan taring. Menurut mitos, kalau melihat wajah Gorgon, maka siapapun akan menjadi batu.
5: Kenapa cemen banget?
3: Musuhnya komik ini berarti.
5: Ekstril.
3: Ada 3 jenis Gorgon dalam negeri Olympus. Steno, Euryale, dan Medusa. Di nomor 2, Gorgon.
5: Pemain Sri Mulat.
3: Gorgon.
5: And the Blue Shelter.
3: Gugun. Gorgon ya movement. Gorgon.
5: Grokon.
3: Iya.
5: Wah. Gorgon ya yang di leher sini loh.
3: Hah?
5: Gorokan.
3: Tenggorokan.
5: Iya.
3: Tenggorokan.
5: Gorgon. Gorgon ya itu trayek bis. Bogor Cilegon.
3: Dari Grogol ke Cilegon.
5: Bogor Cilegon.
3: Bogor Cilegon.
5: Itu belum ada sih ya, mohon untuk pemerintah diadakan Cilegon Bogor. Itu lo doang sama tetangga-tetangga lo ya.
6: Yang tetangga gue yang itu yang sayang sama gue.
3: Di nomor 2 Gorgon. Oh iya, maksud gue kita akan masuk nomor 1 selain satu ini.
2: Master of
1: Stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Captain Eda speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: This is my station.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Welcome to Mas Dato 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada zombie. Ini yang paling terkenal di antara semuanya. Ceritanya zombie ini tubuh manusia yang dihidupkan kembali. Mayat hidup. Ini berasal dari kepercayaan spiritual Afro-Karibia Voodoo. Voodoo itu bro?
2: Iya bro.
0: Kakaknya bapak lo?
2: Pak D.
0: Iya.
2: Lah, lah Mas Imam gimana itu Mas Imam?
0: Voodoo. Karibia itu ketika lo melihat orang lain dengan orang lain, Karibia?
2: Karib ya?
0: Iya.
2: Lah kita harus ngapain Mas Imam?
3: Karibia itu ketika seorang ade ngeliat gedung runtuh terus bilang kakaknya Karibia,
2: Karubuya.
0: Terus abis itu si adeknya ini bilang, waduh, janjiannya jangan Kamis, Karibia,
2: Karabuya.
0: Iya.
2: Wah.
3: Terus jangan lupa ya nanti sampai rumah Karibia,
2: call kabari ya.
3: Iya.
2: Wah, gua tebak terus.
0: Aduh,
2: ini cepet banget ini.
0: Di nomor 1, zombie.
2: Zombie mah ya asisten rumah tangga lo.
3: Simbo.
2: Iya.
3: Simbo lo.
2: Zombie ya husband.
0: Suami.
2: Iya.
0: Idi. Zombie ya anaknya Mufasa.
2: Simba.
0: Iya.
2: Wah. Hei, makin ya.
3: Zombie itu bro.
2: Iya bro.
3: Makanan yang bisa bikin ngilangin gatel-gatel alergi gitu bro. Karena zombie adalah zomai biawak.
0: Ya itu kurang. Sampai masuk.
2: Pasti masuk.
0: Gak apa-apa kan?
2: Pasti masuk.
0: Dia ngedit sini.
2: Pasti masuk.
3: Iya ya. Boleh Mas Imam ya.
0: Mendingan
3: iya.
0: Lo
2: iya.
0: Minta izin
3: iya.
0: Sama tetangga-tetangga lo
2: iya.
0: Yang
2: suka
0: ke puskesmas gak bayar.
2: Lah emang ada kartunya Mas Imam.
0: Oh emang gitu ya.
2: Ada kartunya sekarang.
3: Tetangga gue sekarang gak. Kalau ke puskesmas bukan itu ini trennya. Tetangga gue kalau ini minggu sore mandinya bareng-bareng di steam motor. Sekarang cuci kolong.
0: Ya itu dia tadi Mas Darto 5. See you in the next Mas Darto 5.
4: Mas Darto 5. Mas Darto 5. Mas Darto 5. Mas Darto 5.

0: Hours Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News. Hai kalau mudah, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kabar baik dari ganda putri Indonesia di Wimbledon akan gue infokan setelah yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kabar baik datang dari sektor ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris kalau muda. Dua set langsung dengan skor 6-3, 6-4 di All England Club London. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Halo muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah? Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Azazel. Azazel artinya memperkuat Tuhan. Nama lain untuk Satan. Azazel ini nama asli dari Lucifer. Ini si Ferry ini mecahin gelas Lucifer.
2: Benar dong. Lucifer ya, umatnya lu gak benar.
1: Lucifer.
2: Iya.
0: Lucifer ya, lu tolong simpenin.
2: Lucifer.
0: Lucifin.
1: Lucifer ini ya ketika lu
0: sudah diam lo, gue mau lanjut. Mampus emang enak.
1: Kalau udah aku gak boleh ngeluarin, aku dipotong.
0: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadi terpisah.
1: Kesambungan.
2: Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
1: Ya itu sama aja kefalesan.
2: Iya dong.
0: Di nomor 3 Azazel.
1: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
0: Azazel. Namanya Azaz.
2: Nah, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
1: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
2: lagi tuh, sel.
1: Komentarin tuh weh.
2: Gue lagi Twitteran. Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
0: Cie. Lu bukan sampah, lu cepet cucunguk.
1: Azazel itu bro.
2: Iya bro.
1: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
2: Azazel.
0: Kasih tahu gak ya.
2: Azazel ya setelah Senin.
1: Selasa. Gua gampar lo.
0: Dibulak.
1: Gua samit pakai gerobak.
2: Itu mau dimpuk.
1: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
3: Ijazah.
0: Ijazah.
1: Jauh mana sih dari Azazel ke ijazah?
0: Azazel gitu.
2: Azazel. Bener juga sih.
0: Kita masukkan nomor 2 setelah satu ini.
4: Master Top 5.
5: Station. Gamors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
8: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
9: Halo, iya.
8: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
9: 3-0.
8: Yang menang siapa?
9: Meksiko dong, tuan rumah.
8: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
9: thank you.
8: Congratulations, Ram.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0,
4: 3-1,
5: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
5: Gak mikir.
3: 2-6.
5: Wah bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: Non stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Oh. Hey, dimarahin pelanggan.
1: Cerot.
0: Kenapa cerot? Aku. Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejer banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
0: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
0: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di ketoprak, tempat ketoprak internasional. Hah? Aku dimarahin sama pelanggan.
0: Oh, kenapa? Kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
0: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
0: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
0: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Dia bilang kan ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
3: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruhin ke karet. Untung dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
3: Aku kampar lo ya. Bilang aku maksa. Aku maksa.
0: Ketoprak itu. Kenapa sih?
3: Aku juga punya pengalaman itu.
0: Kenapa?
3: Ya, aku punya pengalaman itu, abang-abangnya kurang ajar tuh.
0: Kenapa?
3: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan nih teman lo juga.
0: Kenapa?
3: Gue mesen ketoprak.
0: Iya, ketoprak. Ketoprak,
3: iya. Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
0: Iya, abang-abangnya nanya sama gue.
2: Nanya.
3: Dek, iya, ketopraknya pedas apa enggak?
0: Iya. Gue bilang lah, mana gue tahu, gue kan baru mesen, gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedas apa enggak sama gue. Malu kurang aja lu bang.
3: Gitu.
0: Oh iya benar juga. Kok ditanya pedas apa enggak ya?
3: Gimana?
0: Ya.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
4: Indonesia.
3: Number one
4: hit music station.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
4: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
5: Kalau misal dari songwriting sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi itu, gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
4: Oke.
5: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba train gitaris dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
4: Oh gitu ya, kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
5: Ya.
4: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
5: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
4: Oh.
5: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
4: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
5: Limban.
4: Waduh. Ya karena suka nyakitin diri sendiri, demi Dukes. Bener sih, gak salah sih ya.
3: Tonton keseruan Ralphy ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is my station, Prambors Indonesia, number one.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all.
2: On Framboards,
4: Indonesia
2: number one
4: hit music station.
5: Hello, this is Captain Eddie speaking.
6: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
8: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
9: Halo, iya.
8: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
9: 3-0.
8: Yang menang siapa?
9: Meksiko dong, tuan
8: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
9: thank you.
8: Congratulations, Ram.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors.
4: Prambors.
2: Indonesia
4: number one hit music
2: station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
2: Kayak abis. Hah? Iba utama.
0: Apa sih? Apa sih? Kasih dewa gitu. Katro lu.
2: Ya kan ada utama-utamanya, men.
3: Iya.
2: Ngerti gak sih? Lu gak pernah tur ya sama RT lu?
0: Ikhlas. Lu kalau pasti kalau tur, lu ke Taman Ria Safari kan?
2: Ke Taman Ria Safari?
0: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
2: Mana ada Kebun Raya Safari?
0: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
3: Pengisian.
0: Fenician dia lu.
3: Kasian dia lu.
2: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
0: Hah?
2: Kepolisian.
0: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya gak lucu gitu.
2: Saya gak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling gak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
0: Dia sering
4: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya, gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
3: nurunin tangan.
0: Permisi, Gan.
4: Ya gitu.
0: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
2: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
3: Lah justru dia malah inget dong.
2: Iya dong.
3: Dia kan bawa ramalan.
2: Baal ya, cerewet.
3: Baal.
2: Iya.
0: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak Aleman.
3: Aleman apa maksudnya?
0: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku enggak dibikinin teh manis entar aku ngambek.
3: Oh, terus aku mau dibikin repot.
0: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetin tangannya juga harus anget dan
2: ya itu dia itu tadi nomor jatuh dari anak TK penyeberangan.
0: Ya kita masuk ke nomor 3 slash 1 ini. Master Top 5.
5: This is my station. Indonesia number 1.

0: ngadu ke MK. Yeay, asik. Ih, gue yang menang, gue yang menang.
1: Apaan yang menang? Gue noh.
0: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
1: Lo main monopoli lo gak bisa ya? Lo lihat lo berdiri di mana, itu tanah gue. Lo bayar tol.
0: Enggak, kan ini tadi udah gue beli.
1: Enggak, apanya udah lo beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya yang ada di gue?
0: Pas lo masuk penjara tadi gue yang menang.
1: Ya kan lo gak bilang ke gue. Gue kan lagi di penjara. Lo datang dong ke penjara, tengokin gue bawain makanan.
0: Ini bukan gitu cara main monopoli nih. Payah nih, gak bisa main monopoli nih.
1: Yang gak bisa, Cret.
0: Lo gak terima gue menang?
1: Gak terima.
0: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lo berani apa enggak lo biar MK? Usah. MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
1: Beneran ini?
0: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
1: Beneran ini, Cret?
0: Ayo, berani apa enggak lu?
1: Iya, bener dah, ya udah.
0: Ayo kita ngadu ke MK.
1: Iya, iya, yuk. Cret, kok kemari, Cret?
0: Ayo sini.
1: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
0: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
1: Nah, katanya ke MK.
0: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini, sini, sini ketemu.
2: Iya, kenapa, Nak?
1: Ini mana? Dia curang nih, mama main monopoli. Masa aku udah menang, dia bilang dia menang, Mak.
0: MK ini mama kau.
1: Mama ku. Mau curang nih, Mak. Mama curang sekali. Nih, ada aku sudah menang. Dia bilang dia menang.
0: Sampai Pak Toya.
1: Jangan bisa mentang kau kecoa. Aku juga kecoa. Dibikin aku tak tahu nih sama kau.
0: Kau lihat, jadi mama kau kecoa juga nih.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: The album.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, Mom. Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Okay, stand by, 13.
1: You are listening to

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance. Berita kali ini kalau muda datangnya dari Dwayne Johnson yang bocorkan rencana animasi Moana 3. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar yang telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina ya. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Dwayne Johnson kalau muda ngasih bocoran kalau Disney udah mulai ngebahas nih pengembangan Moana 3. Pembahasannya bakal dilanjutkan setelah film live action Moana tayang pada 10 Juli 2026 mendatang. Kesuksesan dua film sebelumnya jadi alasan kuat sequel ini dibuat. Kabarnya Dwayne Johnson dan juga Auli Cravalho juga bakal kembali mengisi suara Maui dan juga Moana di film ketiganya. Wow, jadi gak sabar ya, film Moana 3 ini akan seperti apa kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard.
1: Here we go, crew.
0: Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure.
1: Yes, we are.
0: Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Yes, please.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Edda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Edda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edda postingan terbaru. Go!
4: Tuesday, 7 Juli 2026, flight 1322. 2 tahun terbang ke matahari bersamamu dan Agustus akan kembali ke bulan bersamamu. Di IG Cap Edda komen, udah rame. Hyuzen, DKK, Kagami, Rama yang bersedih karena Portugal harus pulang, crew. Yes, Portugal 0, Spanyol 1. Spanyol memastikan tiket ke perempat final setelah menang tipis 1-0 atas Portugal dalam laga yang berlangsung sangat ketat. This morning I'm feeling very musical, crew, karena Jakarta Movin sudah ngerilis lagu-lagu dari musikal Senja Teduh Pelita full track. Mari kita mulai dengan Himalaya dan Jalan Pulang untuk membawa Portugal kembali pulang. 1, 2, 3.

0: Prabowo's new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edit postingan terbaru. Go!
1: Good morning crew, good morning new WA. Yes, double check in please crew. Sepertinya masih harus double check in ya WA ya, udah hampir seminggu nih. Yos Rena, SMA49 dan Raisa. Good morning.
2: Good morning Cap. Wah, bola gimana nih Cap, bola Portugal Spanyol dimenangkan oleh Spanyol 1-0. Portugal masuk kotak ya.
1: Portugal kembali pulang Yos Rena. Ini gara-gara Rama sih kemarin ngecengin gue pas Jepang kalah ya. Eh, Dimas di Medan udah bisa sekali check-in nih. Berarti mestinya udah oke new WA. Coba terus crew, kita coba terus ya Medan.
3: Nomor 2 Gabden yang jalan pulang.
1: Lo ngapain? Lo ngapain Medan? Kan gak disuruh nge-vote. But I love you Dimas. Dimas ini oleng selalu ya crew, setiap pagi ya. Helen, Bandung.
4: Good morning Kapten Eda. Happy Tuesday, semangat siarannya Cap. Check in.
1: Checking in? Apakah sudah bisa check in sekali aja crew? Yes, kayaknya bisa ya. Raffi Naufal.
5: Yo, good morning Cap. Kebetulan banget nih putar Malik. Nanti gue rencana nonton Malik di Makassar bulan Agustus.
1: Yes.
5: Boleh kali request Dagi Dudi Dada. Enak banget kalau tuh di telinga gue lagunya.
1: Dah di dada itu dia Raffi Naufal Makassar ya.

Yes, kru Makassarku, kami di Jakarta merayakan musikal Senja Teduh Pelita yang happening dari 3 Juli sampai 12 Juli di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Musikal adaptasi lagu-lagu Malik and Essentials. Captain Eda sempat nonton di hari pertamanya, show pertamanya hari Jumat 3 Juli jam 2 siang. Maliknya hadir dan mereka nangis semua. Musiknya di arrange dengan sangat megah, sangat space-like theme, sangat antariksa. Salam dari Malik Essentials buat Raffi Naufal dan juga kru Malik Makassar ya. Katanya Malik lagi menuju on the way album ke-10 dan juga tahun ini Malik berumur 24 tahun, which berarti tahun depan Malik akan merayakan umur ke-25 kru. So thank you so much for being here dengan Malik Essentials dan juga Prambors Radio. Can I fall in love? Can I request a song? Can I get a Malik song, Cap? Yes, you can, Raffi Naufal. Seminggu ini merayakan Malik and Essentials bersama. Can I fall in love? Can I fall in love with you? Dari album Can Machines Fall in Love. If you decided untuk nonton musikal Senja Teduh Pelita, beneran di musikalnya ada mesin yang namanya Maddie. Maddie, si mesin robot ala A2D2 dari Star Wars. Check it out, crew. This is Da Di D.

0: Iya enggak, Raffi Makassar. Kalau cewek karaokein Kapten Eda udah biasa, kalau cowok yang karaokein Kapten Eda spesial ini, Raffi.
1: Kan dulu tuh terbawa perasaan
0: ceketas
1: terlalu dalam rasa romansa kita tak indah bagaimana.
0: Itu dia Makassar Boy. Itu dia. Nambah terus ini koin maliknya ini. Kalau di hype-hypein terus ini ya kan, cool. Morning Rama, Morning Fajar Bandung, Morning Dedeo. Yes, sudah bisa sekali check in berarti sekarang ya. Ini WA-nya sudah sembuh, crew.
2: Morning Cap, check in, coba deh.
0: Good morning, Bay. Oh my God, aku semalam minum obat batuk ibu dan anak kamu karena apa tau nggak? Kemarin aku check up sama dokter Edo dari spesialis THT di RSPI. Terus ada funny story, crew. Ternyata pas kemarin gue nggak sengaja mention dokter Edo di On Air Prambors, ada satu pasien yang tadinya mau ke RS Bintaro, tapi gara-gara gue mention dokter Edo di RSPI, dia langsung belok ke RSPI, kru. Dan pasiennya datang sebelum gue. Ngakak. And he doesn't know a thing or two about me, crew. Dia gak tahu kalau setelah dia adalah gue yang mention di Prambors kemarin. Well, that's the thing, the perks about being a radio announcer, crew. I can stay hidden, ghosted, which I like it. So yes, Dede doakan aku kemungkinan Kamis depan akan operasi THT. Semoga lancar ya, crew. Aku tidak boleh, 10 hari tidak boleh olahraga. Ow! Ow! Aku harus ngapain tanpa olahraga, crew. Anyways, let's play some Heaven buat Apila pagi ini. Apila, aku lagi apilek pagi ini karena kemarin dikasih cairan wasabi sama dokter Edo. Aduh, hidung radangku ini. But I'm okay, crew. Cuman memang kokpitnya lagi dingin banget, crew. Dingin banget yang membuat hidungku nih bisa radang-radang, ngerti gak sih? Yes. Pray for the best for your health and wealth, crew. I feel you. Go.
2: Bismillah ya. Wah, berarti gak boleh coklat, gak boleh kacang. Kacangan dong, Cap.
0: Tuh,

0: Dokter Sophie.
1: Kebalet pipis, kebalet pipis, kebalet pipis, Kapten.
2: Kue, di sini balik ya.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: Udah siap belum?
5: Belum.
4: Udah siap belum?
5: Belum.
4: Udah siap belum?
6: Tuh kan, udah siap belum?
7: Prambors, mangga lagi.
8: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Halo sayang, aku gak
11: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
12: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
10: Halo sayang, aku gak
11: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
12: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Phew, I'm back crew. Bisa ternyata ya, 2 menit. Wait a bit, tarik napas dulu. Aku tidak mau ngeplay lagu Charlie XCX. Aku mau ngeplay lagunya. Mana tadi Tulus ya? Ah ini jadi Timothée Chalamet, Pure Imagination from Wonka. Karena lagi musical vibe this morning crew. Shall we? Tarik nafas. 1, 2, 3. Hidung sinusku.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Apa isi FYP lo? Voice note sekarang, kru. Bantuin gue yuk. Because I believe kru jam 6 gue adalah kru terbaik. Mereka voice notes nyaut-nyautnya cepet banget. Jadi gue akan pake ability lo untuk nyaut, kru. Oke, kerjain PR pagi ini. Apa isi FYP lo? Kalau gak main TikTok, isi home Instagram lo rata-rata apa? Atau YouTube Shorts lo, atau YouTube lo, oke? Okay? Let me go first. Captain Eda dari SMA Sevilla, City Ses. Isi FYP gue adalah game Fortnite. Kemudian, taktik padel. Karena sebagai coach padel 1 tahun nih. Sebagai Fortnite player, pro player dari 2020, 6 tahun. Dan satu lagi isi FYP gue adalah semua makanan yang ada di muka bumi ini. When beard meets food. Nah itu dia. Itu salah satu YouTuber favorit gue, makan-makan kru. Yes. Ini adalah PR nanti jam 9 pagi sebenarnya. Jadi gue spill ini duluan ke kelas jam 6. Because what? Because I know kru jam 6 itu terbaik. Jadi gue save ya jawaban lo. Ayo coba. Dedeo, isi FYP-nya apa? Loh, denger suaranya? Ini ada gak?
2: Semangat.
1: Oke, ini ada. Ini? Oh, ini gak ada. Oke, okay, crew. Go spill. Nah, ini dia. Cowok-cowok ya, topan. Sekarang udah bisa nih. Ini WA-nya udah gak usah double check-in, crew. Yes! I love you, new WA. Please stay this way, okay? Jadi semua perangkat Cap Eda mesti dikasih afirmasi baik, crew. Biasanya dia gitu. Komputer gue dikasih afirmasi baik, mixer gue, mic gue, new WA gue. Nanti terbangnya lancar. Topan.
3: Morning Cap, isi FYP gue sekarang Grace Livia, Grace Abrams sama Olivia Rodrigo kan. Semalam di Spotify habis rilis promo mereka buat.
1: Promo mereka buat?
3: Morning Cap, oh. Gue sekarang Grace Livia, Grace Abrams sama Olivia Rodrigo kan. Semalam di Spotify habis rilis promo mereka barengan kan.
1: Betul-betul, FYP kita sama. Yang mereka tiba-tiba earphone-nya drop. Terus ganti-gantian gitu kan, Gracie pakai earphone Olivia, terus denger lagu Olivia, Olivia pakai earphone Gracie, denger lagunya Gracie.
3: Cantik banget. Terus sama House of the Dragon tentu saja, yang season ketiga FYP mulu, sumpah tiap kali rilis episode baru FYP. Tuh.
1: Ini crew, ini gue melatih lo, ya, ini melatih simulasi terbang malam. Karena nanti konten malam katanya seperti ini. Jadi gue spill semua di kru jam 6 tuh, spill rahasia. Karena apa? Higher Tower belum dengerin door. Gue latih lo supaya bisa door ya, kayak Bolu. Coba lo lihat konten lapor cap terbaru di IG. Nah, Bolu tuh door cuy. Kami mencari yang seperti itu. Gila. Voice notes maju depan kelasnya dinilai. Betul. Flight Captain Eda semua dinilai ya. Kania Anya Putri, I have high hopes in you, Kania. Canda Kania, I love you.
2: Isi FYP gue itu kalau nggak konten running, konten random keanehan Indonesia yang nggak jelas, kayak onda-onda lagi push up, dan yang terakhir adalah rekomendasi 3 kafe di Jakarta Selatan terbaru.
1: Yeah, okay, share with me please sometimes, ya Kania. Seperti itu door. 81 boleh peyuk gak sih? Best emang crew, you're the best. Ya kan ya, si random kan. Onda-onda. Itu pasti kepake itu sama produser Mabas ya. Produser Mabas di atasnya masih ada bos-bos-bos lagi crew. Jadi ya begitulah Flight Captain Eda ini ya. Coba crew Bandung gimana? Kagami.
4: Kagami was here. Hai. Isi FYP gua semua tentang Beyblade sekarang nih.
1: Wibu, sama kayak aku. But I don't collect Beyblades, even though I love Beyblades. Rama, ikut kelas gak lo? Kalau gak dapat kartu kuning.
5: Cap, isi FYP gue semuanya
1: F apa? F. Eh Ram, lo kalau udah ngirim voice note, tunggu dulu di play. Kalau gue pas lagi play lo ngirim lagi, new WA ini akan langsung nyetop lo cuy. Nge-blacklist lo Ram. Kayak lu udah gak boleh ke COVID lagi. Canda Ram.
5: Cap isi FVP gua semuanya isinya Cristiano Ronaldo yang last dance di timnas Portugal hari ini yang udah kalah sama Spanyol.
1: Itu.
5: Gua jujur aja Spanyol lebih bagus tapi last dance-nya Cristiano Ronaldo, proud Cristiano Ronaldo, famous Portugal. Thank you Captain Eda, ganbade.
1: Ganbade, famous always, ramah si sportif. Itu dia. Walaupun lo ngecengin gue waktu Jepang kalah, kemudian lo comeback nggak ngecengin gue tapi nge-support gue, kali ini gue tidak mau mengulangi hal yang sama. Karena itu apa? Crew, part of bullying. Tema kita jam 7 soalnya bullying tentang drama Drakor Teach You a Lesson. Jadi begitulah, canda ya Rama ya. I love you, thank you so much. Famos dan Ganbade, jagoan kita sama-sama pulang ya. Gue sekarang dukung Norway cuy. North to the way bre. Let's go. Ted, terakhir nih, Ted terakhir ya Ted.
6: Good morning Caps.
1: Morning Ted.
6: Lah. I'm from Makassar reporting in.
1: Let's go.
6: Damn, Portugal pulang. Total gue udah habis 16.500. Shit.
1: Woi, cursing words, Ted. Wah, Ted harus dipojokan dulu. Sorry banget. Lo 3 minggu sampai gue lulus di matahari, voice notes lo gak akan gue play lagi. Karena apa? Karena swearing words. Woi, kasih kartu kuning.
7: Kartu kuning pelanggaran Captain, jangan nakal Cap.
1: Kemarin Dokter Sofi gue borgol di ruang BK. Sekarang Ted, gue masih pagi crew. Vibe gue udah terlalu malam nih. Udah siap kembali ke malam gue crew. Jadi maafin, mohon izin. Sisa penerbangan kita sampai akhir bulan Juli adalah Captain Eda kembali menjadi Batman makhluk malam. Kalau pagi aku jadi Superman. Dan siaran gue akan lebih rawr. Ya Kania ya. Kania saksi Kapten Eda malam seperti apa. Kapten Eda yang kamu kenal di pagi hari tidak seperti yang malam hari crew. Trust me. Ya Kania ya.
8: Iya Cap, caya deh.
1: Let's go. Buat

0: gosip kapal dikit ya crew. Jadi setiap Senin kan Kapten Edo tuh meeting naik gaji ya. Gue nyebutin meeting naik gaji biar meeting gue tuh happy. Nah, ada perbedaan case tadi kru jam 6 sama kru jam 9. Kalau kru jam 9 ditanya kayak tadi, mereka oleng. Karena mereka ngerasa, ay, udah dengerin bos-bos nih. Banyak yang monitor, kayaknya banyak yang dengerin Prambors. Apalagi kalau ngelihat di Prambors.live tuh yang dengerin 100 ribu lebih gitu kan. Mereka jadi hesitant untuk cerita. Tapi kru jam 6 gue, mereka terbaik. Karena lo mau nge-spill semuanya ke gue. Izin nanti beberapa voice notes akan gue pakai buat konten nanti jam 9 pagi. Oke kan ya? Nah, nih WA udah rame banget gini nih baru tampilan WA Cap Eda ya kan ya. Ini tim nyaut gue nih.
1: Sumpah, iya, aku pertama kali dengerin kamu pagi-pagi aku kayak ih, ini personality yang lain ya. Mana Kapten Eda malam aku? Oh my god, tidak sabar kembali ke bulan.
0: Aduh Kania, kamu emang terbaik. Mana Kapten Eda malamku? Hah, girl, akhirnya selama 2 tahun ini. Ibarat kalau One Piece tuh aku Loki, terperangkap dan di penjara dan di borgol di Underworld crew. Ini waiting to be unleashed aja nih Kapten Eda edisi malam kan ya. Iklan dulu nih, kalau malam nanti nggak ada iklan-iklan gini. Oh!
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
4: Mangka lagi?
3: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
4: Mangka lagi?
3: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
4: Mangka lagi?
3: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
4: Kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
4: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
4: 2-0.
5: Gak mikir.
4: 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Shall we? Yes.

0: What a song. What a song, crew. What a song. Spin it again.
1: Hit Captain Edo on drum wars. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: tim bully atau tim dibully. Itu dia, crew. Yang mau ikutan voice notes, ya, yang tadi udah ikutan FYP, thank you. Aku save semuanya. Sabrina, Esa, Lydia, Nabila. Sekarang di new WA tidak ada ngechat-ngechat lagi ya. Kania udah ngerti mainnya. Oke, new WA hanya untuk voice note. Kalau tim nulis di IG komen Cap Eda. Itu dia, yoroshiku, mohon bantuannya. Nanti malam gitu juga ya, crew. Gak ada loh chat-chat gue lagi. Halo, voice note ke gue. Ox. Udah mulai nih. Iya, jadi kalau misalnya voice note lo gak di-play, itu tandanya lagi kelas. Lo harus terus nyautin gue sampai ke kelas lainnya, crew. Jadi kejar gue. Iya, silakan. Nanti kelasnya di jam 7 pagi adalah tim bully atau tim dibully. Dan jelaskan, Kapten Eda tim dibully kalau gue. Gue dibully sejak TK, crew. Ya enggak sih. Nanti gue cerita, crew ya. Kira-kira seperti itu. Jadi gue tuh waktu di TK, jadi sekarang kan. Ya gue kasih contoh dulu ya. Gue tim dibully karena waktu TK, gue ada satu teman namanya Adit. Nah itu suka banget nyubit-nyubitin gue, which gue nggak suka. Jadi sejak saat TK, gue kesel banget sama namanya Adit, crew. Adit tuh gue blacklist di hidup gue. Bisa se-black mirror. Ya gitulah kira-kira, crew. Oke, jam 7 nanti kita main ya. In the meantime, di IG Cap Eda ada Novi Shu sama Chippy, My Directioner's Girl. Novi Shu sudah ngebook ya Cap 23 Juli. Pokoknya sebelum kelulusan matahari kamu, aku mau main ke kokpit untuk ngerayain 1D Day. 1D Day. Iya, kalau di IG Cap Eda, komen itu isinya semua gosip-gosip kapal, crew. Jadi lo bisa monitor semua. Itu dia. Soalnya kalau nulis satu-satu di new WA, semuanya gak bisa baca. Cuman gue sama lo doang gitu. Jadi ya begitulah cara mainnya sekarang. Oke, jam 6.53. I'm gonna shut my yapping and let me play you Niall Horan, si Virgo, biasku di 1D. Nyanyiin Steal My Girl One Direction di Summertime Ball 2026, crew. Oh my god, banget gak sih? Let's fly to Summertime Ball 2026. New way, I see you, Lily, Dewi, Rama, Dimas, Victor yang udah lamaran ya, Nabila. I see you, Nabila. Exa, Sabrina, I see you. Aku lihat semua, tenang aja. Kalau aku nggak waro, berarti kamu harus nyaut terus, okay, crew? Let's fly still.

0: let me hear you, Chippy.
1: Terima kasih atas kerja baiknya Chippy di crew JXB since 2024 ya, JXB girl.
2: Is it summertime ball version?
1: Yes, it is, girl. Summertime ball version for you. Thank you for loving JB's Coachella listening party Senin kemarin, Chippy. I saw you di komen bukti siar, okay? Rahasia kita berdua. Au! Lili!
3: Morning, Kepeda. Lagi kelas apa ini?
1: Morning, Luf. Nah, Lili udah bisa main gitu, crew. Lili, I'm gonna miss having you in the sun, Lili. Jadi ada, kalau di flight Captain Eda ya, crew, ini gue kasih tahu aja nih. Rahasia-rahasia cara mainnya. If you make a pact with Cap, Cap's pact namanya oath. Lili pernah dia maju depan kelas, Cap, ini namanya make an oath. Please kawal aku, itu kata Lili. Please kawal pagi-pagi aku di era butterfly aku nih, Cap. Aku abis down, aku butuh semangat pagi kamu. Nah, jadi tiap pagi gue akan selalu menunggu suara Lili. Ya, Lili.
3: When ya, Cap? When? Dinyanyiin sama pasangan gue, still my girl. Gue yakin kegantengannya maksimal menembus semesta ini.
1: Iya, kayaknya ayang kamu.
3: She belongs to me.
1: Kayaknya ayang kamu next adalah Virgo atau Pisces, Lili. Bahkan kamu sampai masuk ke meetingku, bos-bosku nanya, Cap, best cut hari ini apa? Best cut tuh momen terbaik lah dalam terbang. Oh, ada. Kemarin Lili nyanyi So Sick sembari curhat. Nah, itu Lili. Jadi salaman pegangan tangan virtual. Thank you. Mari kita nikmati 3 minggu lagi di matahari, Lili, oke? Kelas tentang apa? Silakan voice notes. Kamu tim ngebully atau dibully? Ayo, confession time. Tim ngebully, dibully. No judgment kalau sama gue. Gue tidak akan memandang lo beda setelah kelas ini, crew. Justru gue akan semakin respect sama lo karena sudah share. Tim ngebully atau tim dibully di kelas Korea. Oke? Mainkan.
0: She belong to me. Back soon.
4: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance. Kali ini kalau muda, kita punya informasi tentang Malioboro bersiap jadi kawasan full pedestrian akhir 2026. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan